0: menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
1: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai.

0: penjelasan edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutlah. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutlah saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
2: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
1: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutlah di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
3: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses, ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
1: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutlah. Masyarakat juga diminta

0: meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
2: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
3: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
4: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Jalan Over Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk kembali kondisi fisik kendaraan Anda pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sinda melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Wanita di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan Masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

Benteng Kesultanan Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan pusat ibu kota Kesultanan Buton di masa lampau. Memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau batu gunung. Benteng ini memiliki panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dan Guinness Book Record yang dikeluarkan pada bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Benteng ini terdiri dari tiga komponen, yaitu Badili, Lawa, dan Baluara. Lawa dalam bahasa Wulio berarti pintu gerbang. Terdapat 12 lawa pada benteng keraton, dan angka 12 menurut keyakinan masyarakat mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia, sehingga benteng keraton diibaratkan sebagai tubuh manusia. Baluara berasal dari bahasa Portugis, yaitu balur, yang berarti bastion atau benteng. Dari 16 baluara, 2 diantaranya memiliki godo yang terletak di atas baluara tersebut. Masing-masing berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya ya di pagi hari ini. Kita update terlebih dahulu ya. Baik, untuk semangat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir terus tumbuh melalui kelompok simpan pinjam KSP pengelolaan akses area perikanan di Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan. Semangat ini terlihat dalam temu akbar KSP PAAP yang digelar di Sunset Resort Resto di hari Minggu kemarin ya, yang mengangkat tema tumbuh berkembang berinovasi bersama KSP PAAP. Tentu ini dibuka oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton ya. Keberadaan KSP PAAP ini tidak hanya memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga anggota, tetapi juga mulai menjadi bagian dari upaya mendukung pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan melalui mekanisme dana sosial. Kelompok simpan pinjam turut memberikan dukungan kepada kelompok PAAP untuk melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan berbasis masyarakat. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton menyampaikan bahwa kekuatan KSP PAAP justru terletak pada model pengelolaannya yang sederhana dan mudah diterapkan oleh masyarakat. Menurutnya, keberlanjutan kelompok tidak hanya ditemukan oleh besarnya dana yang dikelola, tetapi juga komitmen anggota dalam menjaga kepercayaan, kedisiplinan, serta tanggung jawab bersama dalam mengelola kelompok. Baik pendengar, masih bersama kami tentunya. Kami masih akan menemani kebersamaan Anda, jadi tetap di RRI Bau-Bau.

Hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

0: Please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik.

0: Bandara Papoistrey, dan Bandara Kirkwall. Meskipun pensiun pada tahun 2013, penerbangan ini masih memegang rekor waktu penerbangan tercepat.
1: Menyapa Anda, dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan

Pendengar, sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Bukan sekedar keterampilan, tetapi karakter, etika, dan semangat untuk terus belajar. Peningkatan SDM bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan, kita siapkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan dibentuk oleh mereka yang hari ini mau berkembang. Mari kita tumbuh bersama, menjadi lebih unggul dan tangguh dan lebih berdampak.

Baik, dengar dimanapun Anda berada ya. Kita lanjut lagi untuk informasi selanjutnya. Politeknik Bau-Bau Polba mendampingi kelompok PKK Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batu Puaro yang mengubah sampah organik rumah tangga menjadi cuan atau produk bernilai ekonomi. Ini dilakukan melalui program pengabdian kepada masyarakat dengan skema pemberdayaan kemitraan masyarakat melalui inovasi ekoenzim enzime dan produk turunannya ya. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah tetapi juga membangun keterampilan masyarakat agar limbah organik dapat menjadi sumber pendapatan. Program ini melibatkan 20 anggota kelompok PKK Kelurahan Bone-Bone. Peserta mendapatkan pelatihan mulai dari penilaian sampah organik, pembuatan ekoenzime, proses fermentasi hingga pengembangan produk turunan.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu

97,8 MHz pendengar di Bobo untuk kebersamaan kita kembali ya di siang hari ini. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas menikmati liburnya atau mungkin lagi pada bersiap-siap untuk menghadiri undangan ya, karena kan kita kalau kota Bobo itu kalau sudah maulid pasti harwa ya. Mungkin sejak pagi tadi sudah pada mulai harwanya dan juga untuk Anda yang mau siap-siap juga datang menikmati juga menu-menu khas dari Bobo ya. Biasanya kalau itu ada di setiap harwa-harwa yang ada di kota Bobo. Nah, pendengar, karena hari ini itu adalah tanggal 25 Agustus ya 2026 dan bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nah, tentu ini bisa mempererat kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sejarah hidup dan juga akhlak mulianya, memperbanyak salawat, banyak membaca salawat kepada Nabi sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan umat Islam, mengadakan pengajian, ceramah keagamaan atau berbagi makanan kepada sesama ya. Ini ya baik. Jadi kita bisa memaknai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini ya dengan banyak sekali kegiatan ya, bisa apa ya, acara dengan anak-anak yatim ya. Nah, ada juga di beberapa daerah yang menyambut momentum ini dengan beberapa amalan yang dapat dilakukan ya. Jadi tidak ada kewajiban juga sebenarnya bagi umat Islam untuk melakukan satu bentuk ibadah tertentu secara khusus. Tetapi sebagai amalan Maulid Nabi, momentum ini dapat diisi dengan berbagai amal kebaikan dan juga ibadah yang memang dianjurkan dalam Islam. Dengan mungkin memperbanyak membaca salawat, mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW, memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir, bersedekah dan berbagi kepada sesama, dan juga menghadiri pengajian. Jadi memang momentum tidak harus selalu dirayakan dengan kegiatan besar, tapi mungkin bisa dengan yang saya sampaikan tadi ya. Sehingga Maulid Nabi bukan hanya menjadi momentum yang diperingati setiap tahun, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus memperbaiki diri dan memperkuat kepedulian terhadap sesama.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Baik pendengar, selamat menikmati hari libur Anda di hari ini ya. Waduh, ada makan-makan ya, Karwa ya. Baik, untuk saat ini 47 menit dari pukul 10 kayaknya tugas ke menemani kebersamaan Anda cukup sampai di sini ya. Ada nanti Ria yang akan menemani Anda hingga sore nanti maghrib ya, sampai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Iya. Yeah. Iya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesan kopi dulu nggak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa nggak paham? Udah coffee break ini, mobil aja nggak ada bensin nggak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, nggak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Nggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat ya, bahagia, dan tentunya tetap semangat menikmati hari libur bersama keluarga tercinta. Hari ini hari Selasa ya, 25 Agustus, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan momentum ini untuk mengenang keteladanan Rasulullah, memperbanyak juga salawat serta menumbuhkan juga rasa cinta kepada Nabi Muhammad dengan meneladani akhlak dan kebaikan beliau dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan khusus buat Anda semua yang sedang bersantai di rumah, berkumpul bersama keluarga maupun tetap beraktivitas di hari libur, jangan kemana-mana karena saatnya kita hadirkan lagu-lagu pilihan dari Anda untuk Anda tentunya. Di acara request lagu hari ini, kita akan menemani kebersamaan Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang bergabung langsung saja di line telepon kami, dan sepertinya ini sudah ada yang gabung, saya coba menyapa dulu ini. Ada siapa di ujung telepon? Halo? Halo, request lagu dengan Albert ya. Albert di Keraton. Oke, langsung saja Albert, mau lagu apa nih?
1: Yang ada saja.
0: Oke, baik, nanti dicarikan sama operator saya. Baik, lagunya buat siapa aja nih?
1: Semuanya saja.
0: Buat semuanya aja. Oke. Makasih Bung Albert. Iya, Bung Albert dari di Keraton Buton sudah menjadi penelpon pertama kita ya. Di belakangnya Bung Albert, halo. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Iya, bisa dicoba lagi, suaranya tidak ada ini pendengar. Dicoba kembali di 0402-2823-994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5722-994. Oke, sudah berdering kembali, saya coba sapa. Halo.
2: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka, dengan?
2: Bunda Hani.
0: Bunda Hani ternyata.
2: Apa
0: Bunda Hani Kendari, ya? Bau-bau ini hari ini cerah ya.
2: Alhamdulillah, yang penting semangat. Yang penting walaupun panas hindari ya, jangan panas hatimu ya.
0: Iya. Adem di sini, soalnya di sini dingin ya, di studio saya ini dingin.
2: Alhamdulillah. Disyukuri saja Dinda, panas dingin itu kita syukur, alhamdulillah.
0: Iya.
2: Ya.
0: Iya, oke. Kita ke lagunya dulu nih, Bunda Hani. Mau lagunya siapa nih?
2: Iya. Saya mau anu sedikit ya.
0: Mau apa nih?
2: Curhat.
0: Lagu dulu.
2: Kelahiran Nabi ini kita manfaatkan Dinda ya. Kita ini umat Muslim, jangan kita selalu mengejar dunia.
0: Iya,
2: kejar akhirat kita. Apabila kelak kita dicabut nyawa kita, bagaimana nanti kasihan?
0: Yeah.
2: Mohon maaf ya.
0: Yeah.
2: Lagunya Noah.
0: Noah, yang mana?
2: Ya, sajadah panjang.
0: Sajadah panjang. Sajadah panjang. Oke.
2: Okay. Saya tidak mau pilih-pilih lagu-lagu anu karena ini dari Islam kita ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Kita berdoa yang baik agar kita ini diberikan petunjuk sama Allah, yang kita jalankan kebaikan-kebaikan. Yeah. Jangan kasihan dunia kita terlalu kejar.
0: Iya, yeah, betul.
2: Dan sekali lagi Dinda ya, itu yeah, saya bilang itu di HP itu virus. Ada orang menelpon, saya tahu itu nomornya itu. Saya sebarkan di sini, tapi saya tidak mau Dinda toh,
0: iya,
2: menyakiti orang.
0: Iya, seperti betul.
2: Kita silaturahim yang baik.
0: Iya,
2: saya
0: okay,
2: telepon balik, tidak aktif. Itu maksud menjajalah kita ini umat Muslim.
0: Iya.
2: Janganlah. Seperti saya kasihan, tidak ada niat untuk dunia. Silaturahim saya semata-mata mendoakan orang yang baik. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran menjalankan aktivitas kita. Selagi kita masih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
2: Untuk semua muasa.
0: Oke, okay, baik.
2: Bapak Bunda Hani,
0: iya,
2: saya ucapkan terima kasih, salam sertain, sehat selalu, bahagia selalu. Buat Dinda Ria, terima kasih waktumu Dinda, semangat terus,
0: iya,
2: sehat selalu. selalu ya, mudah-mudahan kembali ke rumah dengan iya. tiba dengan selamat.
0: Terima iya, amin, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani tadi di Kendari juga yang sudah bergabung juga bersama kita pendengar ya. Dan pendengar ini, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya tahan dulu ini karena saya sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya, jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di request lagu.

0: arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Dev, ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Ya, baik pendengar, masih di request lagu. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0825-972-2994. Oke, baik, sepertinya sudah ada yang gabung. Saya coba sapa dulu, ada siapa di ujung telepon. Halo, request lagu.

0: Ya silakan yang masih ingin bergabung di line telepon kami. Saya coba menyapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo. Halo, request lagu.
1: Request lagu Maria.
0: Halo, ini suaranya kecil sekali nih Bung Andi.
1: Kecil ya?
0: Oh, iya, oke, aman.
1: Ya.
0: Iya. Oke, baik. Bung Andi di Batam. Mau lagu yang siapa ini?
1: Rani Simbolon. Halo?
0: Iya.
1: Rani Simbolon, aku bukan pendusta.
0: Aku bukan pendusta. Tapi?
1: Jujur.
0: Oh, jujur. Oke, aman ya.
1: Aman. Ya, penting sekarang cari aman, Mbak Ria.
0: Oh, cari aman aja. Oke, baik. Aku bukan pendusta. Lagunya buat siapa aja ini, Bung Andi?
1: Ya, pertama buat Mbak Ria lah, pertama operator. Semoga sehat selalu, yang selalu lancar dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Iya.
1: Iya, ada siapa yang sudah gabung, Mbak Ria?
0: Tadi baru Albar sama Bunda Hani.
1: Oh iya kak, baru dua orang ya?
0: Iya.
1: Ya, Bung Zul belum ya?
0: Ah, Bung Zul ini nggak tahu ini Bung Zul masih haro kayaknya nih.
1: Ayo, ayo Bung Zul gabung Bung Zul. Ada Mbak Ali di Kendari, ada Bunda Emil juga, Bunda Tiara, ada Ikan, ada Rani, ada Sari, ada Bung Andi, ada Bung Ako, dan semua semuanya deh tanpa kecuali.
0: Iya. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andi tadi di Batam ya, yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Andi. Saya coba sapa kembali. Halo, request lagu. Iya, halo, dengan siapa di mana?
2: Andi di Lorong Hoga.
0: Oh, Bung Andi, Lorong Hoga. Oke, baik. Bung Andi, semua lagunya siapa ini?
2: Iya, Ikin Hujana, Munafik.
0: Ike Nurjana.
2: Ya, lagu agama dulu ya. Kalau bukan munafik, kalau bukan Tuhan.
0: Munafik ya?
2: Ya, boleh.
0: Munafik. Ini lagu pop kan, Wendy's?
2: Pop.
0: Oke.
2: Ya, lagunya buat Maria dan operatornya. Selamat bertugas, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Semoga rezeki banyak, mudah halal dan berkah. Ya, buat Bung Andi di Batam tadi, Bung Albar ya.
0: Iya.
2: Bunda Nur, Bunda Tiara, ya, Mbak Halim, Mbak Rani, Mbak Indah di Kepteng juga. Sari ya, terutama Sari. Dan semua penyelidikan Pak Ojel. Salam, Bagus Lagu Mbak.
0: Iya.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andis juga tadi di Lorong Hoga yang sudah bergabung pendengar. Baik, kita kembali hadirkan dua lagu ya di ruang dengar Anda. Semoga lagu ini bisa membawa kebahagiaan dan semangat juga untuk Anda dalam menjalankan aktivitas hari ini. Tetap bersama kami di RRI Bobo di FM 97,8 MHz.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Ya baik pendengar, masih di request lagu ya untuk sesi terakhir. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402-2823-994. Oke baik, ini ada yang gabung melalui WhatsApp. Saya coba bacakan dulu. Assalamualaikum, mau request lagu dari Vendetta Rap ya, Tangkap Basah. Ini dari siapa ini? Dari Aji di Lamangga. Oke, untuk Aji ditunggu lagunya ya. Oke, untuk Anda juga saya masih menerima satu penelpon lagi sebelum saya cukupkan acara request lagu di siang ini. Dan tepat pukul 12 pendengar, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Baik pendengar, ini kita sudah berada di menit 51 dari pukul 11 siang ini. Dan sepertinya ini sudah tidak lagi yang gabung. Saya cukupkan saja untuk acara request lagu. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi ya. Dan kita jalan untuk pukul 12 pendengar, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk itu kami harapkan Anda masih terus dengarkan RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

Dinamika Olahraga. Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show. And
1: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan,

0: Intención clara y la ambición de ir a por el partido.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Bang, jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fatia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Tahukah Anda, lingkungan yang bersih dan asri adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Sayangnya masih banyak yang belum sadar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Itu semua merusak rumah kita sendiri. Lingkungan yang rusak membawa bencana, banjir, longsor, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi kita tetap bisa berbuat sesuatu. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tanam salah satu pohon di halaman rumahmu. Alam kita akan menjaga kita jika kita menjaga lebih dulu. Mari kita rawat bumi ini demi masa depan kita dan generasi yang akan datang.

Kenapa sih bendera negara Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi, bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa pasukan kerajaan Kediri telah mengibarkan panji berwarna merah dan putih dalam pertempuran. Selanjutnya, hal senada juga tertulis dalam kitab Pararaton dan juga di dalam kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 Masehi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit, yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

Ya baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda selalu ya bersama kami di RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Di siang ini pendengar, untuk menemani istirahat Anda juga, kami hadirkan untuk jazz musik hingga pukul 14 nanti. Kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Warta Siang.

Di tahun 2018, James Clear, seorang ahli kebiasaan dan penulis terkenal, menulis sebuah buku dengan judul Atomic Habits. Buku dengan 320 halaman ini berfokus pada kekuatan kebiasaan kecil dan memberikan pendekatan praktis untuk membangun kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Buku Atomic Habits juga menyoroti pentingnya pemantauan dan pengukuran dalam mengukur kemajuan kebiasaan. James Clear mengajarkan bagaimana melacak dan mengevaluasi perubahan kecil secara teratur untuk memperkuat motivasi dan membuat perbaikan yang diperlukan. Buku ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam membentuk kebiasaan yang efektif, seperti aturan 2 menit yang mengusulkan memulai kebiasaan baru dengan tindakan yang hanya memakan waktu 2 menit, dan hukum keberuntungan yang mengedepankan konsistensi dan peningkatan yang kecil namun terus-menerus. Clear juga mengungkapkan tentang pentingnya merancang lingkungan yang mendukung untuk memperkuat kebiasaan positif dan menghindari godaan dari lingkungan yang buruk. Ia memberikan strategi dan teknik yang praktis untuk mengubah pola pikir dan melawan hambatan yang mungkin muncul dalam proses perubahan kebiasaan. Dalam bukunya, Clear menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil ketika dikumpul seiring waktu, maka memiliki dampak yang besar pada kehidupan kita. Ia menggambarkan konsep atomik dalam kebiasaan, yaitu mengubah kebiasaan secara inkremental dan melihat perubahan kecil yang berkelanjutan sebagai kunci kesuksesan jangka panjang. Selain itu, Clear membahas tentang pentingnya memahami dan mengelola pemicu atau rangsangan yang memicu kebiasaan. Ia mengajarkan bagaimana mengidentifikasi dan mengubah pemicu yang tidak sehat menjadi pemicu yang sehat untuk memperkuat kebiasaan yang diinginkan. Dengan cerita yang luar biasa, anekdot pribadi, dan contoh-contoh kehidupan nyata, Clear membawa kita dalam perjalanan peningkatan diri. Setiap konsep yang kita pelajari didukung oleh penelitian ilmiah, sehingga semakin memperjelas hasil yang akan kita capai. Buku ini membahas tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang baik secara efektif dan mengoptimalkan siklus cue, craving, responsive, dan reward. Dalam buku ini, James Clear memberikan tips dan strategi untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik, serta memperkuat kebiasaan yang positif. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memiliki identitas yang kuat, membuat rencana yang jelas, menghilangkan hambatan, dan melakukan refleksi secara teratur. Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin membentuk kebiasaan yang baik secara efektif. Dalam buku ini, Clear memberikan tips dan strategi yang praktis dan mudah untuk diaplikasikan. Bagaimana perubahan kecil dapat memberikan hasil yang luar biasa jika diikuti dengan konsisten. Buku ini dapat membantu kita mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dalam hidup.

berjudul "Kupikir Segalanya Akan Beres Saat Aku Dewasa", ditulis oleh Kim Henam dan Park Jung Suk. Karya ini telah berhasil dirilis pada Juni 2019 lalu di Korea Selatan, dan versi terjemahannya telah rilis di Indonesia sejak Maret 2021. Buku setebal 308 halaman ini menceritakan mengenai masalah hidup yang dialami oleh orang dewasa dan kesehatan mental yang diderita. Berbagai macam penyakit psikologi terangkum rinci melalui buku ini. Mulai dari gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh orang-orang di sekitar, pengalaman masa kecil yang menimbulkan trauma, sampai hidup yang terasa tidak adil bagi penderitanya. Untuk sebuah buku yang memiliki topik kesehatan mental, tentunya buku ini sangat kompleks ya. Namun tetap nyaman dibaca, karena berhasil dikemas dengan baik dan sempurna. Topiknya begitu menarik, ada banyak quotes inspiratif dan pembahasan yang dianalogikan melalui cerita hidup seseorang, membuat buku ini sangat mudah dipahami oleh para pembaca awam. Hidup yang benar-benar sempurna, berjalan mulus tanpa celah, tentu tidak pernah akan ada. Masa kecil yang buruk juga bisa membentuk pola pikir hingga dewasa. Peran ini sangat penting untuk diadopsi bagi para orang tua untuk belajar memahami kesehatan mental anak-anaknya, agar kelak saat dia dewasa, bukan depresi dan gangguan mental yang menemaninya, tapi rasa syukur dan bahagia yang kian mendampingi hidupnya. Setiap kalimat yang ada dalam buku ini terasa sangat hidup, bagai teman untuk seseorang yang sedang memasuki usia dewasa. Salah satu kategori yang paling relate ada dalam cerita tentang kau yang tidak bisa menangis meskipun sedih. Bagian ini sangat melambangkan bagaimana usia dewasa harus membuat orang terlihat selalu kuat. Ya, meskipun mungkin hal ini tidak kita rasakan ya, namun buku ini masih bisa kita jadikan sebagai refleksi diri dan mengasah empati untuk lebih peka terhadap apa yang sedang orang alami di sekitar kita.

Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana kebaikan. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan di Pulau Baru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya pada tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan juga sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut. Terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia. Dan saat ini sudah berhasil dialihbahasakan ke dalam 40 bahasa. Tidak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo.

Novel berlatar Indonesia pada era 60-an ini langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang setelah 4 tahun perilisannya. Melalui karya yang dikisahkan kehidupan tragis seorang penari ronggeng ini, membuat Ahmad Tohari berhasil mendapatkan penghargaan CEA World Award di tahun 1995. Ronggeng Dukuh Paru mengisahkan penari ronggeng baru bernama Srintil yang baru saja dinobatkan sebagai ronggeng terakhir setelah kematian 12 tahun ronggeng lamanya. Bagi pendukuhan yang terpencil ini, ronggeng merupakan lambang. Tanpa ronggeng, duku sudah seperti kehilangan jati dirinya. Setelah penobatannya, Srintil menjadi terkenal dan digandrungi oleh semua kalangan, mulai dari pejabat hingga orang-orang desanya. Namun, malapetaka politik yang terjadi pada tahun 1965 membuat dukuh tersebut hancur, baik secara fisik dan mental. Mereka semua divonis sebagai manusia yang menghancurkan negara. Penabuh culung dan ronggeng pun ditahan, serta pendukuhan itu dibakar. Selama masa tahanan ini, Srintil tidak diperlakukan semena-mena oleh para penguasa karena kecantikannya yang rupawan. Namun akhirnya, hal ini membuat Srintil pun sadar akan harkat, martabat, dan haknya sebagai seorang manusia.

0: Selamat siang pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari dengan warta berita daerah siang.
1: Untuk kami himbau kepada seluruh calon jamaah haji Kota Kendari, yang pertama bagi yang belum melakukan pemeriksaan, baik itu jamaah yang ada dalam Kota Kendari maupun ada luar Kota Kendari, untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan.
2: Kami akan terus memantau apabila memang membutuhkan pompa air yang lebih dari yang ada sekarang ini, kami coba berkomunikasi dengan pimpinan untuk melibat dalam PTT.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kementerian Haji dan Umroh imbau jamaah calon haji Kota Kendari segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Dinas Pertanian Kota Kendari menyiapkan pompa air bagi petani yang membutuhkan guna mengurangi dampak kekeringan. Inilah warta berita daerah siang hari ini edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Jihan Benazir. Kementerian Haji dan Umroh imbau jamaah calon haji Kota Kendari segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan, karena aturan pelunasan itu harus istitoa dulu, kemudian kita melakukan pelunasan.
3: Jamaah calon haji Kota Kendari diminta segera menjalani pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Pemeriksaan istitoa ini merupakan syarat penting sebelum melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengimbau seluruh jamaah calon haji agar hendaknya tidak menunda-nunda melakukan pemeriksaan kesehatan, di mana langkah ini untuk memastikan jamaah memiliki kondisi fisik dan mental yang memadai sebelum menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Pemeriksaan dilakukan secara berlapis dan komprehensif guna mengetahui kondisi kesehatan masing-masing jamaah calon haji, dan hasil pemeriksaan kesehatan ini akan menjadi dasar penetapan status istitoah kesehatan, mulai dari jamaah yang dinyatakan sehat dan layak berangkat, jamaah yang membutuhkan pendampingan, hingga mereka yang masih menjalani pengobatan ataupun pemulihan. Sunardin juga menjelaskan bagi jamaah yang memiliki penyakit berat atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan rangkaian ibadah haji dapat dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat istitoah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Sementara jamaah yang membutuhkan pendampingan tetap diberangkatkan dengan pengawasan medis, penggunaan obat atau bantuan pendampingan sesuai dengan kebutuhan.
1: Untuk kami himbau kepada seluruh calon jamaah haji Kota Kendari, ya alhamdulillah kami sudah dua kali memberikan bimbingan manasik. Yang pertama, bagi yang belum melakukan pemeriksaan, baik itu jamaah yang ada dalam Kota Kendari maupun ada luar Kota Kendari, untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena aturan pelunasan itu harus istitoa dulu, kemudian kita melakukan pelunasan. Jadi, untuk tahap awal ini, kalau Bapak Ibu tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dan tidak mendapatkan istitoa dari Dinas Kesehatan, maka yang bersangkutan tidak bisa melakukan pelunasan. Oleh karena itu, ini masih ada waktu kita untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan. Kenapa Kementerian Haji dan Umroh itu mempercepat pemeriksaan? Oleh karena supaya ada waktu untuk berobat.
3: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan pemeriksaan kesehatan bukan untuk menghambat keberangkatan, tetapi merupakan upaya pemerintah menjaga kesehatan jamaah selama menjalankan ibadah haji. Bagi calon jamaah haji Kota Kendari yang sampai saat ini belum melakukan pemeriksaan kesehatan, diminta segera menyelesaikan pemeriksaan dan tidak menunggu hingga mendekati batas waktu pelunasan. Sehingga apabila ditemukan masalah kesehatan, masih tersedia waktu untuk mendapatkan penanganan dan mengikuti proses administrasi sesuai ketentuan.
0: Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia, Ekraf Akademi Bau-Bau Cetak Generasi Kreatif lewat Lomba. Reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
4: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa, salah satunya di Taman BRI Bau-Bau, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio. Lebih dari 100 anak tingkat TK, PAUD, dan SD tampak antusias mengikuti lomba menggambar dan mewarnai yang digelar Ekraf Akademi Bau-Bau. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk menuangkan imajinasi sekaligus memaknai kemerdekaan melalui karya. Pembina utama Ekraf Akademi Bau-Bau, Laode Muhammad Isak, mengatakan lomba tersebut tidak sekedar menjadi ajang untuk mencari pemenang, pulang, tetapi juga menjadi wadah menanamkan semangat kreativitas kepada anak-anak. Ia menyebutkan antusiasme peserta terlihat tinggi dari jumlah pendaftar, sebanyak 67 anak mengikuti kategori umum, sementara 40 anak lainnya merupakan peserta dari Ekraf Akademi Bau-Bau mulai dari angkatan 1 hingga 3.
5: Harapannya kita

0: Harapan 1 hingga 3 dari masing-masing kategori mendapatkan uang pembinaan, tropi, dan beasiswa. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Craft Academy Bau-Bau mendorong tumbuhnya generasi kreatif yang tidak hanya mampu berkarya, tetapi juga memiliki semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan kota Bau-Bau di masa depan. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.
1: Dinas Pertanian Kota Kendari menyiapkan pompa air bagi petani yang membutuhkan guna mengurangi dampak kekeringan pada lahan pertanian di musim kemarau saat ini. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
2: Dinas Pertanian Kota Kendari menyusun langkah antisipatif untuk mengurangi dampak kekeringan yang mengancam lahan pertanian di musim kemarau. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail menjelaskan, pihaknya telah memetakan wilayah rawan kekeringan di beberapa kecamatan sekaligus menyiapkan berbagai upaya penunjang pengairan. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah penyediaan pompa air bagi petani yang membutuhkan, terutama di lahan yang jauh dari aliran irigasi utama dan berpotensi kering saat musim kemarau berlangsung.
3: Kami akan terus memantau apabila memang membutuhkan pompa air yang lebih dari yang ada sekarang ini, kami coba berkomunikasi dengan pimpinan untuk melalui badan BTT untuk pengadaan pompa air.
2: Ia menjelaskan pompa air tersebut disalurkan melalui kelompok tani di wilayah yang teridentifikasi paling rentan. Selain itu, Dinas Pertanian juga memberikan panduan pengelolaan air yang efisien serta mendorong penggunaan sistem irigasi sederhana agar pasokan air dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau. Kesiapan petani dan penerapan teknologi pertanian yang hemat air diyakini dapat meminimalkan resiko gagal panen sekaligus menjamin ketahanan pangan di Kota Kendari tetap terjaga dengan baik meskipun musim kemarau berlangsung lama.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, GAS Regional Sulawesi Tenggara 2026 sukses digelar di Kota Bau-Bau. SSB Latowua dari Wakuru, Kabupaten Muna tampil dominan setelah memborong medali emas pada kategori U10, U12, dan U14. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
4: SSB Latowua borong 3 medali emas. Ini mau ke regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat.
5: Gelaran Gerakan Emas Anak Sepak Bola atau GEAS Regional Sulawesi Tenggara 2026 sukses digelar di Kota Bau-Bau. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Utama Beto Ambari Bau-Bau ini berlangsung selama 2 hari, 22 hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 16 tim dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian, di antaranya Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Utara, dan Kota Kendari. Ketua GEAS Regional Sulawesi Tenggara, Sawarudin, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar kompetisi, tetapi menjadi wadah pembinaan sepak bola sejak usia dini.
4: Kegiatannya adalah memasyarakat seperti agenda FIFA adalah membumikan bola dan memasyarakat bola lewat usia dini.
5: Dalam kompetisi tersebut, kategori U10 dan U12 menjadi bagian dari seri nasional, sementara U14 masih dipertandingkan sebagai seri lokal. SSB Latowua berhasil menjadi tim terbaik dengan meraih medali emas pada seluruh kategori. Tim terbaik selanjutnya akan dipersiapkan mengikuti seri nasional GEAS di Kota Depok, Jawa Barat pada 12 hingga 13 September 2026.
4: SSB Latowua borong 3 medali emas. Ini mau ke regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat. 12 sampai 13 September setelah upacara HORNAS. Ini kan dalam karantina HORNAS. Ini kan kebetulan juga di backup oleh Kemenpora.
5: Sawarudin berharap penyelenggaraan GEAS dapat terus digilir di berbagai daerah sehingga semakin banyak klub dan anak-anak mendapat kesempatan mengikuti kompetisi serta pembinaan sepak bola.
4: Harapan kita memang ke depan, terutama di lembaga pendidikan, harus membumikan juga ini, karena sepak bola ini harus dilatih. Sekolah tinggal mempresur, menyampaikan anak buahnya untuk ikut SSB, karena tanpa ikut SSB tidak mungkin bagus bermain. Seperti kemarin kita lihat waktu GSI, yang ikut SSB itu pasti bagus timnya.
5: Selain menjadi ajang pembinaan atlet muda, GEAS Regional Sultra juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat masyarakat sekitar Stadion Utama Beto Ambari. Kehadiran peserta dan orang tua turut meningkatkan aktivitas pelaku UMKM, terutama dari penjualan makanan dan minuman selama berlangsungnya kompetisi.

0: Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengelolaan sekolah rakyat dilakukan melalui pembelajaran, pembiasan positif, pendampingan psikologis, serta kolaborasi guru, orang tua, dan masyarakat. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
2: Pengelolaan sekolah rakyat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Melalui lingkungan belajar yang terarah, peserta didik didorong untuk memiliki sikap disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta mampu menghargai sesama.
3: Siswa itu yang paling terpenting, karena mereka berasal dari desa 1, desa 2. Kita harus membiasakan hidup yang sehat, hidup bersih, adabnya harus bisa lebih baik, karena bagi kami adab itu nomor satu, kecerdasan itu akan mengikuti. Jadi membangun karakter siswa itu yang tantangan terbesarnya, karena mereka datang dengan karakter yang berbeda-beda, kondisi keluarga yang berbeda-beda.
2: Kepala Sekolah Rakyat Negeri 2 Kendari, Yeni Alexander, mengatakan pengelolaan sekolah harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek akademik sekaligus pembentukan karakter. Menurutnya, pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu kunci agar nilai-nilai karakter dapat tertanam kuat pada diri siswa. Sementara itu, psikolog Sekolah Rakyat Hadijah Deselomo menekankan pentingnya pendekatan psikologis dalam proses pendidikan. Setiap anak memiliki latar belakang, kebutuhan, dan karakter yang berbeda, sehingga diperlukan pendampingan yang sesuai. Dukungan guru, psikolog, dan lingkungan sekolah dinilai mampu membantu siswa berkembang secara optimal, baik secara emosional maupun sosial.
4: Pembentukannya adalah kami melakukan intervensi psikologi apabila anak-anak yang mengalami masalah psikologis. Selain itu, kita melakukan juga pendampingan, ya, pendampingan dalam proses belajar mengajarnya. Karena tidak semua anak mempunyai motivasi yang stabil dalam menerima pembelajaran, dan juga ini adalah proses relasi di mana mereka harus mengikuti pendidikan yang berbasis boarding school, sehingga perlu proses adaptasi baik dalam hal pembelajarannya maupun dalam hal lingkungan sekolah.
2: Kolaborasi antara pengelola sekolah, tenaga pendidik, psikolog, orang tua, dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam membangun karakter peserta didik. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, sekolah rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, berempati, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa.
1: Tergiur upah puluhan ribu dan ketergantungan sabu, pria di Bau-Bau nekat jadi kurir narkoba. Kembali, Wode Nurliani melaporkan.
5: Tergiur upah puluhan ribu rupiah dan ketergantungan menggunakan sabu mendorong FR 26 tahun warga Kelurahan PWI Kota Bau-Bau menjadi kurir narkotika. Dari tangan tersangka FR, Satres Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengamankan 10 saset sabu dengan berat 2,59 gram saat tersangka hendak menjemput paketnya untuk diedarkan melalui sistem tempel. KBO Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibtu Munartin mengatakan penangkapan FR bermula dari laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik tersangka. Polisi akhirnya bergerak cepat dan mengamankan pelaku pada Jumat 14 Agustus malam di Kelurahan Wajo. Saat diamankan, tersangka kedapatan sedang memegang barang haram tersebut. Saat dilakukan tes urin, tersangka FR juga dinyatakan positif menggunakan narkoba dan diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Seluruh narkoba tersebut didapatkan tersangka dari seorang yang tidak dikenalnya melalui komunikasi telepon.
6: Barang bukti yang diamankan yaitu narkotika, 10 buah saset bening berisi serbuk butiran kristal dengan berat bruto 2,59 gram bersama pembungkusnya.
5: Sementara itu, penyidik pembantu Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibda Hatiman mengatakan, berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka sudah dua kali mengedarkan sabu. Pada aksi pertama, tersangka berhasil mengedarkan 10 saset sabu, sedangkan aksi keduanya gagal karena lebih dahulu ditangkap aparat. Dalam sekali transaksi, tersangka diberi upah Rp20.000 per saset. Setiap kali berhasil mengedarkan 10 saset sabu, tersangka juga diberi upah 1 saset. Tersangka awalnya merupakan pengguna aktif narkoba, namun karena tidak memiliki uang, ia akhirnya terjerumus dan menjadi kurir sabu.
7: Yang bersangkutan ini tugasnya hanya untuk menempel, yang menjual itu bosnya. Jadi dia sistemnya itu kayak segitiga. Dia yang menempel, kemudian dia teruskan titiknya ke bosnya. Bosnya itu yang ke penjual lagi. Sistemnya seperti itu.
5: Polres Bobol terus mengejar bandar narkoba yang masuk barang haram tersebut di bau-bau. Polisi juga meminta masyarakat untuk melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal penjara 20 tahun. Tersangka juga kini masih ditahan di Mapolres Bau-Bau untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Mengakhiri warta siang ini, berikut kita ikuti program feature mengangkat judul Perempuan Pesisir dan Bank Sampah Teluk Kendari bersama Ferry Musyafir.
8: Pagi hari di Teluk Kendari, di antara perahu-perahu kecil yang bergerak di permukaan air, seorang perempuan berusia 70 tahun mulai mendayung. Namanya Nurmin, warga Kelurahan Talia, Kota Kendari. Setiap pagi, sekitar pukul 6, ia turun ke laut. Bukan mencari ikan, Nurmin mencari sampah plastik.
9: Biasa turun cari anu di laut, plastik?
10: Iya.
9: Dari jam berapa biasa turun?
10: Biasa jam 6.
9: Oh, pagi-pagi sekali?
10: Iya.
8: Dengan perahu kecil, Nurmin berkeliling di sekitar perairan Teluk Kendari. Ia mendayung sendiri. Ketika melihat plastik mengapung, perahu diarahkan mendekat, lalu sampah diambil dan dikumpulkan.
9: Di bagian mana biasa cari?
10: Keliling nih. Mana ada plastiknya di situ nih. Di Pasir Putih, di Dharma, di Lapulu. Kita cari plastik kok.
9: Pakai apa itu?
10: Pakai perahu.
9: Iya. Dengan siapa biasa?
10: Sendiri.
9: Biasa dapat berapa kilo?
10: Enggak menentu. Kalau banyak plastik banyak. Kalau tidak, kan juga.
11: Sekarang kan masih kemarau. Jadi
9: kalau plastiknya nih. Kalau naik perahu dengan siapa, Bu?
10: Sendiriku.
9: Mendayung itu.
10: Iya.
9: Sudah berapa lama, Bu, begitu itu?
10: Lama saya.
8: Pekerjaan ini sudah dilakukan Nurmin sekitar puluhan tahun. Hasilnya tidak menentu.
10: Kalau banyak plastik biasa 50 ribu. Biasa 30 kalau gitu. Kurangnya.
9: Jadi, itu uang untuk apa itu?
10: Untuk nanti hari-hari nih.
8: Menurut Nurmin, jumlah sampah biasanya lebih banyak saat musim hujan karena terbawa dari daratan menuju laut. Nurmin memiliki 7 anak. Suaminya telah meninggal sejak tahun 2000. Kini 6 anaknya sudah berkeluarga dan 1 anaknya masih tinggal bersamanya. Di usia 70 tahun, Nurmin masih memilih bekerja di laut.
9: Suaminya?
10: Sudah lama meninggal.
9: Iya,
10: masih tahun 2000.
9: Tapi anaknya semua sudah kawin semua?
10: Lagi 1 orang, laki-laki.
8: Berada di laut tentu memiliki resiko. Nurmin harus memperhatikan ombak dan kapal yang melintas, namun ia mengaku sudah terbiasa.
9: Tapi kalau biasa di laut itu tidak takut apa ada ombak, ada kapal?
10: Enggak, jika saya kena biasa ini.
9: Terus pulangnya mendayung juga?
10: Mendayung juga.
9: Tidak, biasa kapal-kapal cepat itu yang ombaknya?
10: Kita kasih dulu tuh.
11: Lewat dulu.
8: Sampah yang dikumpulkan dari laut kemudian dibawa ke darat. Di Kelurahan Talia, salah satu tempat yang menerima sampah tersebut adalah Bank Sampah Nur Isalami. Bank sampah ini berdiri sejak 2022 dan memiliki 95 nasabah. Ibu Mulyati merupakan salah satu pengelolanya.
12: Ini Bank Sampah Perempuan Pesisir yang...
9: Ini dari mana ini?
12: Ini dari laut.
9: Dari laut.
12: Iya.
9: Sudah berapa lama di sini, Bu?
12: Sudah tahun 2022 diterbitkan ini bank sampah.
8: Sampah yang masuk kemudian dipilah berdasarkan jenisnya. Ada botol plastik, plastik campuran, kaleng, botol minyak dan berbagai jenis sampah lainnya.
12: Oh, sampah plastik botol, plastik itu seperti kursi, kaleng, pet putih, itu kayak botol-botol minyak. Iya. Plastik-plastik, kaleng susu, kaleng Sprite, ya itu.
9: Kalau harganya berapa ini, Bu, dia?
12: Macam-macam. Kalau campuran itu 1.200 karena tidak ada botolnya toh. Kalau ada yang ada botolnya 1.500. Tapi kalau botol semua 2.000.
9: Itu rata-rata dari mereka dari mana itu, Bu?
12: Dari sekitar sini, ada yang dari Cade, ada Bungku Toko, ada sini Tenenggeu, di Tenenggeu, Abeli.
9: Oh, tersebar nih?
12: Iya.
8: Dalam 2 minggu, sampah yang terkumpul rata-rata sekitar 700 kg, kadang mencapai 1 ton. Hasil penjualannya bisa sekitar 2 juta rupiah lebih, tergantung jumlah dan jenis sampah. Setelah dikumpulkan dan dibersihkan, sampah dijual kepada pengepul untuk kemudian dicacah dan diolah kembali. Aktivitas ini bermula dari kegiatan Cinta Laut, yaitu kegiatan masyarakat membersihkan sampah di laut. Dari kegiatan tersebut, warga kemudian mengembangkan pengelolaan sampah menjadi bank sampah. Kegiatan serupa juga berlangsung di Kelurahan Petoaha, namanya Bank Sampah Bajo Pesisir. Ibu Sanawati merupakan bendaharanya. Bank sampah ini membeli sampah dari nelayan dan masyarakat pesisir, kemudian menjualnya kembali kepada pengepul.
13: Bank sampah kami yang dibentuk di sini yaitu pembelian sampah dari nelayan, dari masyarakat pesisir, baru kita menjualnya lagi. Oh, gitu. Berarti termasuk pengumpul.
9: Ke pengumpulnya.
8: Ada sekitar 90-an anggota. Sebagian merupakan perempuan yang mencari sampah menggunakan perahu. Namun mereka tidak selalu bisa turun ke laut. Kondisi cuaca menjadi salah satu pertimbangannya.
13: 90-an sih, tapi ya tidak aktif semuanya sih begitu. Karena kadang juga mereka kasihan kalau kencang angin begini. Kalau yang sampah kecil.
9: Tidak berani ya?
13: Iya, tidak berani. Karena kalau tenggelam bagaimana? Iya. Apalagi laut ini kencang angin, kencang ombak.
8: Dalam sebulan, sampah yang terkumpul rata-rata sekitar 1 ton. Jika jumlahnya cukup banyak, hasil penjualannya bisa lebih dari 1 juta rupiah. Sampah yang terbawa dari daratan menjadi bagian dari aktivitas masyarakat pesisir. Sebagian perempuan memilih mengumpulkannya. Sampah yang ditemukan di laut dibawa ke darat, kemudian ditimbang dan dijual melalui bank sampah. Bagi mereka, kegiatan ini memberikan tambahan penghasilan sekaligus membantu mengurangi sampah di perairan. Bagi Nurmin, kegiatan ini sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Di usia 70 tahun, ia masih mendayung perahu kecil dan berkeliling mencari plastik.
10: Baru karena kurang plastik. Turun terus.
9: Kenapa kurang plastik biasanya, Bu?
10: Enggak tahu nih. Ada juga waktunya tuh. Oh iya, kalau terlanjur banyak, pol perahu tak.
9: Oh, begitu deh. Oh, kalau musim hujan biasa banyak.
8: Sampah memang tidak selalu banyak, tetapi Nurmin tetap turun. Karena hasil yang diperoleh dari sampah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari perahu kecil di Teluk Kendari, sampah kemudian berpindah ke bank sampah. Dipilah, dibersihkan, ditimbang, lalu dijual kepada pengepul untuk diolah kembali. Sebuah aktivitas sederhana yang dijalankan masyarakat pesisir, terutama para perempuan yang setiap hari berhadapan langsung dengan laut dan sampah.

Untuk warta berita daerah siang ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Kementerian Haji dan Umroh imbau jamaah calon haji Kota Kendari segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Dinas Pertanian Kota Kendari menyiapkan pompa air bagi petani yang membutuhkan guna mengurangi dampak kekeringan. Tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bau-Bau. Apa kabar Anda juga hari ini? Semoga tetap sehat ya, ceria dan tentunya semangat menikmati hari libur di hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Ini merupakan juga hari libur nasional ya, dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menemani suasana siang yang sebentar lagi beranjak ke sore, saatnya kita santai bersama alunan musik dangdut pilihan hanya di RRI Bau-Bau. Buat pendengar yang sedang bersantai di rumah, berkumpul bersama keluarga, menikmati juga waktu libur, atau masih menjalankan juga aktivitas, jangan kemana-mana, karena di sini ada lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menemani waktu santai Anda. Dan tentunya acara ini belum lengkap ya tanpa partisipasi Anda semua. Silakan kirimkan request lagu dangdut favorit Anda lengkap dengan salam-salamnya. Lagu untuk keluarga, sahabat, pasangan, teman kerja, atau siapa saja yang ingin Anda sapa, semuanya boleh pendengar. Tetap bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan saya Ria akan menemani Anda hingga pukul 4 sore di acara Pro Dangdut siang ini. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, langsung saja di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, baik, halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, dengan
1: Irman, hadir lagi.
0: Bung Irman, Parigi.
1: Iya, Parigi.
0: Parigi mau tong ya. Oke, mau lagu yang siapa ini, Bung Irman?
1: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Lagunya Imam S. Arifin yang mana?
1: Dia lelaki, aku lelaki.
0: Dia lelaki, aku lelaki ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Mengapa sedikit Mbak Ria? Buatnya yang lagi siaran ya, selamat bertugas. Juga untuk Bang Zul, ada Sari, buatnya Mbak Alin di Kendari, ada Bung Ucam juga, ada Rani, serta untuk semua sahabat saja,
0: okay,
1: dimanapun berada,
0: yeah.
1: Pencinta irama dangdut, salam kompak, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Bung Irman di Parigi Motong yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Irman, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rani Ternate.
2: Iya.
0: Oke, gimana kabar ini Mbak Rani?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik ya. Oke deh, kita ke lagunya dulu. Mau lagunya siapa ini?
2: Lagunya yang diberi judul Derita.
0: Belum-belum sudah derita ini, gimana ini?
2: Itu kan cuma judul, Mbak.
0: Derita apa ini?
2: Yang nyanyikan kalau nggak salah, siapa? Siapa tuh,
0: Siapa?
2: Bang Haji Roma Irama, Mbak.
0: Roma Irama?
2: Iya.
0: Derita ya. Oke.
2: Ada Mbak?
0: Iya.
2: Iya, salam-salam.

0: Bang Irman, terus juga ada Bang Zul, ada Bung Tegar, ada Bang Andis, Bung Angko, Bung Albert, ada Bang Ucan, ada Bang Andi, ada Bang Zul, ada juga, ada Bunda Tiara, Bunda Ani, Bunda Elir, buat semuanya.
1: Oke, baik.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Rani ya di Ternate sana yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di siang ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, yang ingin berpartisipasi bersama kita, saya tahan dulu karena di sini kita sudah ada dua lagu. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya, jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pak.
1: 2000.
2: Iya nih nih nih nih nih.
3: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
3: Ada!
0: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
0: Ayo, Ciki ngebul! Tata ngegau sih!
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
0: Ih,
2: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh, enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ya, baik pendengar, masih di Produk Dagdut adalah kita. Dan sepertinya ini sudah ada yang gabung kembali. Kita coba sapa dulu ya. Halo Produk Dagdut.
1: Halo kita, Mbak.
0: Iya, dengan Bung Andis Lorong ya,
1: Boga. Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin sudah kami putar tadi, Bung Andis.
1: Mansur S.
0: Penantian. Mansur S.
1: Penantian, ya.
0: Penantian. Coba cari dulu lagunya ini. Oke, baik.
1: Ada ya?
0: Iya.
1: Oke, lagunya buat Maria dan operatornya. Semoga tugas sudah selalu bagus sama keluarga.
0: Amin.
1: Ini semakin banyak.
0: Amin, amin.
1: Alhamdulillah, berkat. Ya, buat Bung Irfan tadi, Bung Jul, Bung Albar, Bung Cegar, Bung Agus, Mbak Rizka, Bung Faiz, Bung Andi di Batam, Galuh, Tari, maaf terlebih, Mbak Nur, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Emil, Bunda Tiara, Mbak Ali, Elin, Mbak Alin, Mbak Nur, Mbak Rani tadi.
0: Iya.
1: Dan pokok salam Gandut dan Gandut. Terima kasih Mbak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Bung Andis ya di seputar Lorong Hoga tadi yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Andis, saya coba sapa kembali. Halo Predangdut.
2: Halo Predangdut, Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bung Zul kembali. Oke, Bung Zul, mau lagunya siapa ini?
2: Lagunya Lola Drakel.
0: Lagunya Drakel yang mana?
2: Maimuna judulnya.
0: Maimuna. Maimuna. Oke.
2: Namanya pada pertama-tama yang baru lewat tadi Bang Andis di Lorong Hoga ya.
0: Iya.
2: Yang buka sesar bersama keluarga. Ada Irma di Parimu, Mbak Randi Ternate. Kemudian ada Bang Leman di Lampung, Bang Beni jadi Manado, Bung Widi di Tukti sana, Mbak Ayu di Masohi, Randi Ternate.
0: Iya.
2: Kemudian ada Ujang di Betombari, Bung Andi di Batam, Bung Pierre di Melayu Barat, Bung Angko Lumulau. Kemudian ada Purnama di Sulawesi Barat sana, Mbak Indah di Sopeng.
0: Iya.
2: Albar dan Bung Tiga Rekaraton. Siapa lagi ini? Dan semua saja pendengar RRI.
0: Oke, baik.
2: Salam Produk Dagdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Produk Dagdut. Iya, Bung Zul tadi di Wajo ya, tadi yang sudah ikut bergabung juga mendengar bersama kita di acara Produkdut sore ini. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya tahan kembali karena kita hadirkan dulu. Sudah ada lagu tadi yang di request, ada lagunya Mansur S ya, Penantian, yang di request oleh Bung Andis tadi di seputar Lorong Hoga. Dan juga ada lagunya Lola Drakel ini, Maimuna. Tetap bersama RRI Bau-Bau.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Ya baik pendengar, masih di 97.8 MHz sehari bau-bau ya, masih di Pradangdut. Dangdut adalah kita. Oke baik, saya coba menyapa kembali. Sudah ada yang gabung ini, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bunda Isal, Pasir Pengaraya, Nurukan Hulu Riau.
0: Bunda Isal di Riau, ya. Oke.
1: Ini Pradangdut kan?
0: Iya betul. Mau dengan lagunya siapa ini, Bunda?
1: Lagunya pilih sendiri ya?
0: Iya, betul.
1: Oh, Mengejar Badai bisa?
0: Mengejar Badai?
1: Ada enggak?
0: Saya coba cari dulu lagunya, Mengejar Badai, kepunyaan...
1: Faisal, kalau tidak salah penyanyinya.
0: Faisal ya?
1: Iya.
0: Faisal. Soal Mengejar Badai. Oke. Yang di cover ya?
1: Oh, yang di cover ada.
0: Yang Faisal gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Ada. Oh iya. Nah, ini dengan siapa nih penyiarnya? Penyiarnya siapa?
0: Ria.
1: Oh, Ria tadi malam ya?
0: Iya, betul.
1: Ketemu lagi kita.
0: Iya, ketemu lagi kita ini, Bunda.
1: Iya, Pak, murah rezekiku bisa aku masuk ke apa ya?
0: Iya. Oke, okay, ada yang mau disapa?
1: Yang sapanya, sebab kita belum tahu, belum ada apa tahu namanya. Salamnya untuk Tajuddin lah ya, Tajuddin di Minahasa. Semoga sehat selalu. Dan untuk semualah pendengar RRI si bau-bau ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu semuanya dan semua penyiarnya juga ya. Semoga sehat selalu susunya, sehat selalu berkah umurnya,
0: amin,
1: murah rezekinya. Dan untuk penyiarnya juga Ria, sehat selalu sekeluarga Ria.
0: Iya, makasih.
1: Rezeki berkah umurnya, banyak duitnya ya Ria.
0: Iya, amin. Oke, Bunda Isal juga ya, mudah rezekinya.
1: Iya, amin.
0: Oke, buat siapa lagi nih? Iya, buat semuanya ya. Oke, baik.
1: Makasih Ria, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Bunda Isal yang jauh di Riau yang sudah ikut bergabung juga pendengar bersama kita di sore ini. Dan di belakangnya Bunda Isal, saya coba sapa kembali. Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, dengan Bunda siapa ini?
2: Bunda Hani, lagi panas.
0: Bunda Hani, kenapa ini suaranya nih? Lemak lesu.
2: Serak-serak
0: ke? Serak-serak ya. Oke, Bunda, mau lagunya siapa ini?
2: Lagunya bisakah Vita Elvira?
0: Vita Elvira?
2: Ya, Kacang Lupa Kulitnya. Senang lagunya itu.
0: Kacang Lupa Kulitnya. Saya coba cari dulu ya. Kacang Lupa Kulit Orevina Alvira, aduh. Baik.
2: Ada itu kemarin.
0: Iya, lagunya siap ada. Nih.
2: Oh, maaf. Terima kasih buat Dinda. Semangat ya, menjalankan aktivitasnya. Salam kenal juga tadi yang baru turunnya. Mudah-mudahan di sana sehat selalu, bahagia selalu ya. Untuk semua saja yang menyapa Bunda Hani, terima kasih. Dalam silaturahim kita, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, kesehatan. Buat Dinda ya, terima kasih. Assalamualaikum dan adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pradangdut. Ya, Bunda Hani juga tadi di Kendari yang sudah bergabung juga pendengar bersama kita di sore ini. Dan kita hadirkan kembali ya dua lagu tadi yang sudah di request sama kedua bunda kita. Dan tentunya kita masih kembali, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Biar dia tonton bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Ya baik pendengar, masih di Pro Dangdut untuk sesi terakhir ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung langsung saja di 0402-2823-994. Oke baik, saya coba menyapa dulu. Halo Pro Dangdut. Halo. Ya bisa dicoba kembali di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Sebelum kami cukupkan acara

Ya baik, sudah ada penelpon kita. Saya coba menyapa. Halo, Predangdut. Iya, sayang sekali terputus ini. Bisa dicoba lagi di 0802 2823 994.

Dan pendengar, saya juga mau ngucapin buat Anda semua yang lagi menikmati hari libur, selamat menikmati hari libur, selamat juga memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga momentum ini semakin memperkuat ya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan membawa keberkahan bagi kita semua pendengar. Baik, silakan yang masih ingin bergabung, saya masih menantikan satu penelpon lagi sebelum saya cukupkan acara Pro Dangdut di edisi Selasa 25 Agustus 2026.

Ya baik pendengar, sepertinya sudah tidak lagi yang gabung. Saya cukupkan saja acara Pro Dangdut di edisi hari ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi ya. Dan pendengar, kita nanti acara selanjutnya tetap bersama RRI Bobo di FM 97,8 MHz atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id.
2: Dengan keanekaragaman budaya Buton, jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

0: Ya baik, pendengar RRI Bau-Bau, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti dialog kentongan atau tanggap bencana dengan topik ancaman karhutla dan kekeringan di musim kemarau bersama ke Kalaksa BBBD Kabupaten Kolaka Timur dan juga Kalaksa BBBD Kabupaten Bombana yang akan dipandu rekan kami Jihan Benazir. Selamat mengikuti.
1: Ya, lihat ya dari beberapa informasi yang saya rangkum juga, saat ini sebanyak 11 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara sudah menetapkan status siaga atau tanggap darurat bencana kekeringan, di mana di tengah kondisi ini luas sawah yang terdampak kekeringan juga terus bertambah, yakni hingga mencapai 3.041 hektare ya pendengar. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra mencatat penetapan status siaga atau tanggap darurat ini tersebar di Kabupaten Bombana, kemudian Kolaka Timur, Muna, Buton Utara, Muna Barat, Buton Selatan, Buton Tengah, kemudian Konawe Selatan, Kolaka Utara, Konawe Kepulauan, dan juga Kota Kendari. PLT Kepala Distanak Sulawesi Tenggara, Muhammad Taufik, mengatakan luas lahan yang terdampak kekeringan ini meningkat ya, hingga 22 Agustus 2026. Sebelumnya luas lahan yang terdampak tercatat 2.846, namun sekarang sudah bertambah menjadi 3.041,55 hektare pendengar. Selain luas lahan yang terdampak ya, jumlah tanaman padi yang mengalami puso atau gagal panen juga mengalami peningkatan. Kalau dari data dari Distanak Sultra ya, mencatat bahwa luas tanaman padi puso ini mencapai 179,6 hektare hingga 22 Agustus kemarin pendengar. Kita akan mengupdate informasi ya dari wilayah Kabupaten Bombana dan juga Kolaka Timur sesaat lagi pendengar melalui dialog tanggap bencana kentongan sore hari ini. Jadi pastikan untuk Anda bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tangto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: dan inspirasi ya, tidak perlu bingung ya, cukup Malida dan juga Dedi Dukun saja yang jadi bingung ya. Kita akan segera tercerahkan dengan informasi-informasi menarik ya seputar kentongan ya pendengar ya, tangga bencana, di mana hari ini kita akan berbicara mengenai ancaman karhutla dan kekeringan di musim kemarau di dua kabupaten, yaitu di Kabupaten Kolaka Timur dan juga Kabupaten Bombana. Sore hari ini saya sudah terhubung langsung ya melalui line telepon bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kolaka Timur ya. Ada Bapak Dewa Made Ratmawan SSTMT. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Made.
1: Iya, selamat sore Mbak. Selamat sore.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Made sore hari ini?
1: Astungkara sehat.
0: Baiklah, Pak Made, ini Kolaka Timur menjadi salah satu dari 11 kabupaten kota yang juga sudah ditetapkan status siaga atau tanggap darurat terhadap bencana kekeringan. Updatean terbarunya seperti apa nih Pak Made?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore untuk semua pemirsa RRI dimanapun berada. Saya Dewa Made Ratmawan, Kalaksa BPBD Kolaka Timur, dapat menyampaikan terkait dengan kondisi kebencanaan di Kolaka Timur sampai dengan hari ini, 25 Agustus 2026. Yang pertama untuk bencana karhutla, di Kolaka Timur sampai dengan tanggal 24 kemarin, sudah terjadi 12 kali penanganan kondisi karhutla. Khusus untuk di bulan Agustus saja, ini sudah terjadi sebanyak 7 kali kejadian karhutla. Dari total kejadian karhutla yang terjadi, itu luasannya mencapai 92,25 hektar. Itu yang tercatat dan terlapor ke BPBD Kolaka Timur. Dari 92,25 hektar tersebut, dapat kami gambarkan bahwa untuk terbagi kawasan yang terdampak terbagi menjadi dua kategori, yaitu kebun warga atau lahan pertanian masyarakat. Ini yang terdampak kurang lebih 15,25 hektar, dan kawasan Taman Nasional Rawa Aupa ini mencapai 77 hektar. Ini dari kejadian karhutla yang terjadi sampai dengan tanggal 24 Agustus kemarin. Untuk bencana kekeringan pada areal persawahan, sebagaimana data yang sudah kami update pertanggal 19 Agustus kemarin yang lalu, ini hasil koordinasi kami dengan Distanak Kolaka Timur bersama penyuluh pertanian yang ada di Kolaka Timur. Luasan sawah yang sudah mengalami kekeringan dan terancam gagal panen seluas 1.686,57 hektar. Ini tersebar di 26 desa kelurahan dan di 8 kecamatan di wilayah Kolaka Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Ya baik Pak Made, kalau misalnya dari pemantauan BPBD saat ini, kita ke kekeringan dulu nih Pak Made ya. Dampak kekeringan saat ini memang yang lebih banyak dirasakan ini pada kebutuhan air bersih masyarakat, sektor pertanian, atau sudah mulai berdampak juga nih pada kebutuhan yang lainnya?
1: Sampai dengan hari ini yang paling terdampak itu adalah kekeringan pada areal pertanian, khususnya tanaman padi sawah. Kalau untuk kebutuhan air minum masyarakat sampai dengan saat ini masih belum ada kendala, meski walaupun mungkin debit air atau sumber-sumber air sudah mulai berkurang, tetapi secara kebutuhan faktual di lapangan masih belum ada keluhan terkait dengan kekurangan air bersih. Meskipun demikian, koordinasi kami dari BPBD dengan pihak PDAM Kolaka Timur juga intern melakukan koordinasi, memang terjadi penurunan debit yang sangat signifikan selama 2 minggu terakhir ini. Demikian, Pak.
0: Oke, telah terjadi penurunan debit air berarti ya, Pak Made ya. Dan kalau misalnya mengenai karhutla juga nih, Pak Made, sebenarnya wilayah seperti apa sebenarnya yang biasanya itu menjadi titik rawan ya di Kolaka Timur nih?
1: Baik, kami untuk di Kolaka Timur yang paling riskan terjadi karhutla, yang pertama ada beberapa wilayah sih kami kategorikan. Yang pertama untuk di daerah Kecamatan Lalolai, di mana sebagian wilayahnya merupakan daerah gambut, di mana kondisi kemarau seperti ini tanah sangat kering dan lapisan gambutnya sangat tebal, sehingga ini sangat berpotensi terjadinya kebakaran hutan. Dan di bulan Agustus saja ini kami untuk di Kecamatan Lalolai itu sudah melakukan dua kali penanganan dan satu kali di Tinondo. Ini termasuk Tinondo juga ada beberapa wilayahnya yang memang masuk hamparan lahan gambut, satu hamparan dengan Kecamatan Lalolai. Itu yang kategori pertama. Terus yang kedua, ini banyaknya aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian, khususnya di sektor perkebunan. Ini membuka lahan-lahan pertanian yang baru. Nah, ini salah satu juga masalah sebenarnya buat kita terkait pembersihan lahannya. Ini ada beberapa memang masyarakat melakukan pembakaran setelah dilakukan pembabatan, dilakukan pembakaran sehingga ini sebagai salah satu pemicu terjadinya karhutlah. Terus yang ketiga, kami juga wilayah Kolaka Timur berbatasan beririsan dengan kawasan Taman Nasional Rawa Aupa. Ini di sisi sisi timur. Ini sangat berpotensi dan sering terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Namun teman-teman dari Taman Nasional juga siap siaga senantiasa melaksanakan pengamanan, pemantauan, termasuk penanganan secara langsung. Demikian, Pak.
0: Ya, berarti memang yang paling besar itu di kawasan yang gambut ya, Pak Made ya?
1: Ya, betul.
0: Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini sebenarnya banyak yang mengatakan juga bahwa ini sebenarnya bisa diprediksi gitu ya, terutama di lahan gambut. Namun bagaimana nih tentang kebijakan gambut kita yang sepertinya sifatnya terlalu restoratif, tidak preventif, dan akhirnya terjadi lagi nih karhutla yang paling besar di kawasan gambut nih, Pak Made?
1: Baik, terima kasih. Terkait lahan gambut ini, karena memang di beberapa kawasan di areal yang potensi lahan gambut ini juga kan merupakan tanah atau milik masyarakat. Sehingga mereka memang dari dulu bercocok tanam, mengolah lahan tersebut untuk aktivitas-aktivitas pertanian. Baik untuk areal persawahan maupun untuk tanaman-tanaman jangka pendek maupun jangka panjang. Ini memang aktivitas yang tidak bisa kita hindari. Di satu sisi, tumbuhnya gulma atau rerumputan yang membutuhkan pembersihan setiap saat jika ingin melakukan aktivitas pertanian, ini juga memang menjadi salah satu pemicunya. Dan satu pola pikir masyarakat berdasarkan kebiasaan yang sudah terjadi, bahwa mereka menganggap jika tidak dilakukan pembakaran pada saat memulai bercocok tanam atau melakukan pengolahan lahan di lahan-lahan yang memang merupakan lahan gambut, tanaman yang akan ditanam itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Dan ini juga yang menjadi salah satu sugesti masyarakat kenapa sering terjadi hal-hal seperti karhutla di wilayah-wilayah tersebut.
0: Oke, berarti memang salah satunya kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan ya, Pak Made ya?
1: Sangat betul sekali.
0: Ya, lalu selain kesadaran masyarakat nih, saat ini tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh teman-teman dari BPBD Kolaka Timur dalam menghadapi potensi kekeringan dan karhutla tahun ini apa saja nih, Pak Made?
1: Kalau tantangan kami dalam menangani atau menindaklanjuti kejadian karhutla ada beberapa faktor. Yang pertama, kami di BPBD Kolaka Timur dari sisi sarana dan prasarana masih sangat kurang. Baik dari peralatan maupun peralatan safety dari personil kami yang melakukan penanganan. Seperti contoh, kemarin tanggal 24 Agustus 2026 itu terjadi dua titik kejadian karhutla. Yang pertama terkonfirmasi itu di Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, dan yang kedua di Desa Wesalo, Kecamatan Lalolai. Sehingga kami dari BPBD harus membagi dua tim penanganan, di mana jumlah personil kami hanya 26 untuk yang tim lapangan, tim TRC. Kami bagi menjadi dua, dan peralatan kami ini yang menjadi agak kendala, karena di dalam penanganan karhutla, keseringan itu sumber airnya sangat jauh dari TKP. sehingga membutuhkan sarana-prasarana khususnya alkon dan selang penyiramnya ini dibutuhkan dalam jumlah yang cukup panjang atau karena jaraknya agak jauh dari sumber air. Nah, karena posisinya terjadi di dua kejadian sekaligus, sehingga peralatan yang kami miliki, khususnya selang dan alkon, ini kami harus bagi dua, sehingga ada beberapa wilayah yang jangkauannya cukup jauh, tidak bisa kami lakukan penanganan. Itu yang pertama. Terus, kendala yang selanjutnya juga, memang akses untuk mencapai TKP Kakutla ini biasanya sangat susah, karena rata-rata untuk kejadian ini adanya di daerah yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, khususnya kendaraan roda 4. Itu yang menjadi kendala kami. Namun terlepas dari kendala yang ada, kami selaku insan kebencanaan selalu berinisiatif dan berniat bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah penanganan yang baik. Sehingga kami juga dengan segala kekurangan yang kami miliki, kami tetap melakukan koordinasi ke semua stakeholder terkait, mulai dari pemerintah setempat, terus TNI Polri kami libatkan, kami minta support dari teman-teman TNI Polri untuk membantu kita semua, termasuk relawan-relawan bencana yang ada di daerah-daerah yang terjadi karhutlah. Demikian Mbak yang dapat kami sampaikan.
0: Ya baik, memang berarti kerjasama inilah yang dibutuhkan, termasuk mungkin juga masyarakat ya, Pak Made. Lantas bagaimana nih jika ada masyarakat misalnya menemukan titik api atau kebakaran lahan? Sebenarnya langkah pertama yang harus dilakukan itu seperti apa dan melapor kemana mungkin seperti apa nih?
1: Untuk konfirmasi jika ada kejadian, kami juga sudah menyampaikan dan memberikan surat himbauan kepada seluruh camat yang ada di Kolaka Timur untuk melakukan koordinasi secara intensif dan berjenjang kepada seluruh kepala desa dan lurahnya, sehingga kalau ada kejadian-kejadian cepat terkonfirmasi. Bisa dikonfirmasi langsung lewat kami di BPBD atau ke pihak desa dan kecamatan dan juga polsek-polsek atau dan ramil terdekat, Mbak.
0: Oke, bisa langsung melapor ke sana berarti ya, Pak Made ya?
1: Ya.
0: Baik. Pak Made, mungkin bisa memberikan juga pesan ya sebagai Kalaksa BPBD Kolaka Timur kepada masyarakat ini agar kita bersama-sama menghadapi musim kemarau, khususnya dalam mencegah kekeringan, terus juga karhutla nih, seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Kami melalui kesempatan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kolaka Timur, mari kita jaga lingkungan kita, jangan melakukan aktivitas-aktivitas pembukaan lahan khususnya dengan cara melakukan pembakaran, karena ini sangat-sangat riskan dan sangat berpotensi akan mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau seperti saat ini. Terus yang kedua, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat bagaimana mungkin kita bisa memaksimalkan atau mengefisienkan penggunaan dan pemanfaatan air untuk konsumsi rumah tangga. Meskipun sampai dengan saat ini kebutuhan terkait konsumsi air minum ini masih tercukupi, namun jika kondisi kemarau ini berlangsung hingga prediksi mungkin di bulan 10 atau lewat dari bulan 10, kemungkinan cadangan air, bahan air baku untuk konsumsi air minum ini juga akan sangat terpengaruh, sehingga dibutuhkan kebijakan atau pemahaman dan kesadaran dari seluruh masyarakat bagaimana kita bisa lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan segala sumber daya, utamanya khususnya air, baik untuk konsumsi air minum maupun untuk kebutuhan lahan-lahan pertanian. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Made untuk informasinya kepada Pro Satu RRI Kendari dan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Sehat-sehat selalu Pak Made, dan salam juga untuk teman-teman yang ada di BPBD Kolaka Timur, Pak Made.
1: Terima kasih. Salam kembali Mbak dari kami BPBD Kolaka Timur.
0: Baik, selamat bertugas selalu Pak Made. Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih.
0: Ya, pendengar, demikianlah tadi kita sudah berbincang ya mengenai ancaman kekeringan dan juga karhutla di wilayah Kabupaten Kolaka Timur ya. Di mana untuk karhutla sampai kemarin ya di tanggal 24 Agustus 2026 itu sudah terjadi 12 kali ya karhutla, dan untuk di bulan Agustus sendiri terjadi 7 kali ya karhutla, pendengar. Dengan total luas ya lahan yang terbakar itu 92,25 hektare, di mana 15,25 hektarenya itu adalah kebun warga, kemudian juga yang paling luas itu di Taman Nasional Rawaopa yaitu seluas 77 hektare, pendengar. Lalu untuk kekeringan juga di Kolaka Timur, wilayah persawahan ya, hingga 19 Agustus kemarin seluas 1686,57 hektare itu sawah puso di 26 desa kelurahan ya, pendengar. Dan memang yang menjadi titik rawan di Koltim itu adalah di lahan gambut, kemudian juga di perkebunan ya, pendengar, untuk masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, dan di kawasan Taman Nasional Rawaopa. Kami juga masih akan menginformasikan dan mengupdate informasi dari wilayah Kabupaten Bombana ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk di program Kentongan.
2: Anda masih mendengarkan program Kentongan Pro 1.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup namo karmana.
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Anda masih mendengarkan program Kentongan Pro 1. Kan

0: Kembali pendengar untuk di Kentongan sore hari ini, dan setelah tadi kita mendapatkan informasi dari wilayah Kolaka Timur, sore ini kita akan menuju Kabupaten Bombana ya pendengar. Dan sore hari ini saya sudah terhubung juga melalui via telepon bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana, ada Dr. Andes Hasdin Rata MSI. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jihan.
0: Selamat sore para Pak Hasdin, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak Hasdin, ini Bombana juga termasuk salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai dari 11 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara ya, yang telah ditetapkan masuk untuk di status siaga atau tanggap darurat bencana kekeringan. Tapi sebenarnya kondisi terkini seperti apa nih di Kabupaten Bombana di tengah musim kemarau sekarang ini, Pak?
1: Makasih Mbak Jihan, selamat sore pemirsa RRI. Jadi izinkan kami menyampaikan informasi bahwa sejak 1 Juli sampai dengan tanggal 31 September 2026, Bapak Bupati Bombana sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bombana. Nah, kenapa kemudian status siaga ini ke Bapak Bupati menetapkan supaya menjadi warning bagi kita semua untuk bersiap menghadapi bencana kekeringan termasuk potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bombana. Yang pertama, yang kedua, bahwa sampai dengan hari ini bencana kekeringan ini sudah melanda di Kabupaten Bombana, utamanya yang banyak terdampak sebenarnya Mbak Jihan dan pemirsa para pendengar RRI, itu yang banyak terdampak itu adalah kerusakan tanaman di persawahan. Itu terdiri dari beberapa kecamatan, desa, dan kelurahan. Seperti untuk di Kecamatan Lantari Jaya itu sudah menimpa kekeringan, malah beberapa sawah sudah terancam pucuk puso di 9 desa. Kemudian di Rarawatu Utara, desa dan kelurahan yang terdampak kekeringan, utamanya potensi puso, itu ada 5 desa. Kemudian di Kecamatan Puleang Timur itu ada 2 desa, dan di ibu kota sendiri di Kecamatan Rimbia kekeringan itu melanda 4 desa dan kelurahan. Demikian Mbak Jihan.
0: Itu lumayan banyak juga dan luas juga untuk sawah yang ini terancam puso ya, Pak?
1: Ya, berdasarkan data dari teman-teman kami di Dinas Pertanian bahwa sampai dengan tanggal 20 Agustus yang lalu, wilayah yang terdampak terkena puso itu sekitar 2.559 hektar, Mbak Lihan, dan yang sudah terkena dampak itu adalah 2.683,5 hektar. Artinya begini. Wilayah yang terkena puso itu sudah pasti terkena dampak kekeringan.
0: Ya.
1: Tetapi untuk wilayah-wilayah yang terkena dampak kekeringan itu belum tentu puso, demikian.
0: Ya, baik. Lantas Pak, saat ini kalau dilihat seberapa serius sebenarnya ancaman kekeringan di Bombana dan wilayah yang memang menjadi perhatian serius dari teman-teman BPBD ini?
1: Yang pertama bahwa dari aspek dampak dari kekeringan, salah satunya ini adalah kebakaran hutan dan lahan.
0: Yeah.
1: Utamanya di sisi Taman Nasional, Rawa Aupa, Watu Mohai, di Sulawesi Tenggara. Semana kita tahu bahwa dari 105.194 hektar are, luasan dari Taman Nasional Rawa Aupa, Watu Mohai, di sisi Bombana itu sekitar 45.600 hektar. Artinya, dari seluruh luasan Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai, 43% berada pada sisi Bombana. Dan ini sangat rawan sekali terjadi kebakaran. Hampir setiap hari, Mbak Dian, kebakaran. Dan karenanya dari kami sudah bersinergi sekali, sinerginya bagus sekali, kolaborasinya bagus sekali dengan teman-teman dari Magel Agni, Kementerian Kehutanan, teman-teman TNI Polri, kemudian dari teman-teman Pemadam Kebakaran Kabupaten Bombana, kami siaga penuh setiap saat ketika ada informasi kebakaran, kami langsung berkolaborasi ke sana. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa setiap saat BMKG melalui stasiun klimatologi memberikan informasi awal kepada kami, utamanya pada titik-titik hotspot yang harus menjadi perhatian kami, utamanya pada wilayah yang misalnya tingkat kepercayaan hotspotnya tinggi, itu sudah pasti ada kebakaran. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang titik hotspotnya sedang, tentu harus kami lakukan peninjauan lapangan, apakah benar ada potensi kebakaran atau seperti apa. Itu untuk potensi kebakaran hutan dan lahan. Nah tadi yang di awal sudah saya sampaikan adalah potensi kekeringan, bukan hanya pada kekeringan sawah, tapi ada beberapa desa yang sudah menyampaikan potensi kekurangan suplai air bersih karena akibat dari sumur yang mulai mengering demikian, Pak Ihan.
0: Iya, Pak Hasdin, ini terkait dengan koordinasi dengan instansi mengenai penanganan kekeringan ya di area persawahan. Terus kemudian bagaimana bantuan-bantuan apa saja mungkin yang sudah disiapkan dan juga bagaimana koordinasinya dengan instansi-instansi terkait mengenai persawahan yang puso ini nih Pak, kekeringan ini nih Pak.
1: Ya, informasi yang disampaikan oleh kami bagian dari Dinas Pertanian, mereka sudah berkoordinasi juga dengan teman-teman dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Saya dapat informasi bahwa dalam waktu dekat, bantuan dari Kementerian Pertanian dalam bentuk optimasi lahan atau OPLA mungkin sudah akan turun untuk dana penggantian bibit dan seterusnya. Itu saya dengar informasi terakhir dari rekan saya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.
0: Oke, baik. Berarti sudah memang ada bantuan untuk penggantian dana bibit ya, Pak ya?
1: Seperti itu.
0: Ya, baik. Dan selanjutnya terkait dengan kebakaran lahan, khususnya di lahan gambut, ini seperti apa tindakan pencegahannya? Karena luasnya lahan dan juga keterbatasan anggota serta sarana dan prasarana ini seperti apa nih, Pak?
1: Ya, di awal sudah saya sampaikan bahwa Bapak Bupati sudah menerbitkan penetapan siaga darurat kekeringan. Ini memberikan peringatan awal bagi kita semua untuk benar-benar tidak melakukan pembakaran dan pembukaan lahan sembarang tempat, apalagi dilakukan dengan pembakaran lahan yang dimaksudkan untuk membuka lahan. Ini benar-benar harus kita diatensi gitu. Jadi berkaitan dengan lahan-lahan yang mudah terbakar, terutamanya di area Taman Nasional, termasuk masyarakat yang membuka lahan, kami selalu sampaikan edaran, himbauan demikian ya, baik dari TNI Polri, kami sendiri, maupun dari Damkar. Karena ini di era kekeringan begini tidak kita lakukan pembakaran sekalipun, tanaman dan daun yang mudah terbakar itu mudah sekali terpicu untuk terjadi kebakaran demikian.
0: Ya baik, Pak tadi disebutkan juga bahwa di beberapa desa sudah mulai ada yang kekurangan air bersih, misalnya sumurnya juga sudah mengering gitu ya. Nah seperti apa mekanisme mungkin dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah? Terus ada mungkin seperti apa nih dari teman-teman BPBD Pak?
1: Ya jelas kami standby ketika ada masyarakat yang benar butuh suplai air bersih, kami siap melakukan itu. Walaupun memang saat sekarang saya lihat fokus dari masyarakat kami sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah air untuk mengaliri sawah-sawah mereka ini yang memang kami serba dilematis. Tetapi kolaborasi dengan semua pihak, utamanya dari balai wilayah sungai, ya mereka punya sumur-sumur bor, ya termasuk dari teman-teman PUPR tentu memikirkan ini karena berbicara dampak dari kekeringan tentu kita tidak hanya berbicara solusi jangka pendek ya yang utama saya adalah solusi jangka panjang karena apalagi kalau kita berbicara dari aspek misalnya ketahanan pangan ya masuk visi besar Bapak Presiden adalah bagaimana kemudian ketahanan pangan bisa tercapai. Nah ketahanan pangan bisa tercapai salah satunya adalah memastikan bahwa produksi tanaman pertanian itu tidak terganggu dengan cuaca yang akan kita hadapi setiap saat, utamanya kekeringan. Jadi saya kira ini adalah PR bersama bagi kita semua memastikan bahwa potensi kekeringan yang akan melanda Indonesia setiap saat, setiap tahun, ya ini bisa kita antisipasi bersama-sama dengan cara berkolaborasi bersama semua pemangku kepentingan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Saya kira demikian.
0: Iya, lagi-lagi kuncinya memang kolaborasi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin ini sebagai sarana edukasi juga nih Pak, ya bisa dijelaskan lagi tindakan pencegahan-pencegahan apa saja dan penanganan pertama mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat kalau terjadi peristiwa kebakaran lahan di lingkungan sekitar wilayah kita nih Pak.
1: Ya, saran kami bagi masyarakat sebenarnya kita tahu bersama ini. Kita bersama apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Pertama saya kira edaran Bapak Bupati, himbauan Bupati adalah jangan sembarang membakar lahan, ya apalagi membakar lahan yang tidak diawasi secara ketat. Bakar kemudian ditinggalkan ini kan sangat rawan. Satu. Yang kedua, ya katanya pada wilayah Taman Nasional ini yang begitu luas, ya jangan sembarang melakukan pembakaran, apalagi membuang puntung rokok di sembarang tempat. Ya ini memang kecil, tetapi dampaknya besar. Ya, Taman Nasional ini luas sekali di sisi Bombana, jadi tanpa sengaja masyarakat lewat, kemudian tanpa sadar dia membuang puntung rokok yang belum dimatikan, ini kan sangat mudah sekali memicu kebakaran. Jadi memang pada akhirnya kerjasama dari kita semua, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, yang pada akhirnya dibutuhkan, karena tidak bisa pemerintah jalan sendiri, ya masyarakat jalan sendiri, kita harus selalu bersama-sama di bagian.
0: Ya baik, Pak Hasin, terakhir nih, apa pesan mungkin atau himbauan lah kita sebutnya ya, Lalaksa BPBD Bombana nih kepada masyarakat Bombana yang saat ini juga menghadapi musim kemarau, agar kita bisa sama-sama ya melewati kekeringan dan karahuta ini nih Pak, silakan.
1: Ya, Mbak Dian, jadi kami Bombana sekali lagi, tadi kami sampaikan bahwa Bapak Bupati sudah menetapkan status siaga darurat 1 Juli sampai 30 Desember, di mana menurut prediksi BMKG bahwa puncak musim kemarau Kabupaten Bombana berada pada pada bulan September. Nah, oleh karena itu mari kita bersiap bersama-sama untuk ada bijaksana dalam melakukan pengolahan lahan. Ya, kita memang boleh saja membuka lahan, tetapi awasi secara ketat, utamanya jangan melakukan pembakaran, karena api kecil itu sahabat, tapi kalau sudah besar itu menjadi musuh. Yeah. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya mari kita selalu berkolaborasi secara bersama, ya bagaimana kemudian lahan-lahan yang terkena apa namanya kekeringan, ya yang itu tidak dibakar secara serampangan. Kemudian yang ketiga, bahwa untuk teman-teman saudara-saudara saya para petani, ya selalu dengarkan arahan dari teman-teman penyuluh, saat malam boleh menanam, saat malam jangan dulu menanam, demikian. Karena saya kira ya era sekarang dengan kemajuan teknologi, mari kita gunakan secara bersama ya, sehingga kita bisa prediksi bahwa bulan sekian boleh menanam dan bulan sekian juga ya jangan menanam, karena itu potensi kekeringannya besar, demikian Mbak Adian.
0: Baik, berarti kolaborasi, cepat tanggap terhadap informasi juga menjadi kunci utama untuk melewati musim kemarau ini ya Pak ya?
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Hasdin untuk informasinya di sore hari ini. Tetap semangat dan selalu sehat ya Pak. Salam untuk teman-teman yang ada di BPBD Bombana Pak.
1: Iya, siap. Terima kasih Mbak Jan.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Sore.
0: Ya, demikianlah pendengar ya, kita sudah berbincang juga bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana, Dr. Andes Hasdin Rata MSI ya pendengar. Dan memang kalau di Kolaka Timur tadi disebutkan bahwa untuk kebutuhan air bersih itu masih tercukupi, namun di Bombana memang sudah ada beberapa wilayah yang sudah mulai kekurangan air bersih ya, terutama sumur-sumur itu sudah ada beberapa yang kering, lalu juga persawahan yang sudah mengalami puso, pendengar ya. Dan informasinya bantuan dari Kementan juga akan segera disalurkan ya mengenai dana penggantian untuk bibit ya pendengar di wilayah yang terkena puso. Dan di Bombana sendiri sudah ditetapkan siaga kekeringan ya, itu mulai tanggal 1 Juli hingga 31 September 2026.
2: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan Pro 1.

Ya, baik pendengar, masih bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Sore ini pendengar, apa kabar Anda di sore ini? Dan pendengar, ini di tadi kita sudah ikuti juga dialog kentongan ya bersama Pro 1 RRI Kendari. Dan sesaat lagi kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Gema Saripati Maju, tepatnya pukul 17.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

0: Ya baik pendengar dari bau-bau, kita akan ikuti Gema Saripati Maju.
1: Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Selamat sore pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekoril 4 Gema Saripati Maju edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama dengan saya Adinda Kurnia Slami. Kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, pastikan masyarakat di Sulawesi Tengah ikut merasakan dampak ekonomi dari aktivitas industri pengelolaan IMIP hingga saat ini secara konsisten memberikan beasiswa bagi masyarakat ataupun mahasiswa Politeknik Industri Logam Morowali. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Di tengah kemajuan dan berkembangnya sebagai industri nikel terbesar di Indonesia dan merupakan proyek strategis nasional, PT IMIP juga memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat yang berada di sekitar kawasan IMIP. Koordinator Humas PT IMIP, Dedi Kurniawan, mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di sekitar lokasi industri tidak hanya sekedar menjadi penonton, namun ikut merasakan dampak positif dari keberadaan IMIP. Diakui sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk dukungan yang diberikan, yakni dengan menyediakan beasiswa bagi seluruh mahasiswa di Politeknik Industri Logam Morowali Pilem, serta memberikan beasiswa bagi sejumlah mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Morowali.
4: Beasiswa itu meliputi selama satu tahun pertama UKT tempat tinggal selama satu tahun. Nah, setelah satu tahun UKT-nya itu tetap dibayarkan, tetapi mesnya terbatas. Mahasiswa bersangkutan harus keluar dan digantikan oleh angkatan berikutnya. Tapi uang kuliahnya tetap dibayarkan oleh IMIP. IMIP sejak awal berdiri memang komitmen untuk mendukung program pendidikan pemerintah gitu. Salah satu wujudnya itu adalah Politeknik ini.
3: Ditambahkan, meski tujuan awal berdirinya Politeknik Industri Logam Morowali diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di IMIP, namun mahasiswa lulusan film tetap diberikan ruang dalam memilih tempat kerja di luar IMIP. Bahkan diakui sejumlah mahasiswa lulusan film bekerja dan mengembangkan karirnya ke luar negeri. Dirinya berharap melalui berbagai kebijakan IMIP, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah umumnya dan Kabupaten Morowali khususnya dapat semakin meningkat.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira.
5: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Untuk Gema Saripati Maju, iya. Sekor Nusantara 4 sore hari.
2: Rekan Yuni, silakan untuk informasinya.
5: Ya, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kasus DBD di wilayah Puskesmas Ampana Barat meningkat signifikan. Masyarakat diimbau terapkan 3M+. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
6: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat 7 Una-Una menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
7: Memang di bulan terakhir ini ada peningkatan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dikatakan memang KLB bulan Juni. Tapi memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak. Bulan Juni itu 18 kasus di wilayah Puskesmas Ampana Barat, kemudian di bulan Juli 20.
6: Fadlun menegaskan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal warga. Masyarakat diminta menerapkan 3M+, yaitu menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air. Rahmawati Tale melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
2: Baik, dari Ampana selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Arfiani.
8: Baik, dan pendengar, informasi dari RRI Bone hari ini, Pemkab Bone menerjunkan tim Satgas Merah Putih guna mengawasi pendistribusian di 22 SPBU. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
9: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI Polri telah menerjunkan tim Satgas Merah Putih ke 22 SPBU di wilayah Bone. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM berjalan optimal, adil, serta bebas dari praktik kecurangan dan penimbunan. Koordinator Tim Satgas Merah Putih Andi Amran menegaskan, pengawasan menyeluruh ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bone. Sejumlah personil, termasuk camat dan lurah, disebar ke 22 titik lokasi untuk memastikan tidak ada antrian mengular, mencegah pembelian jerigen ilegal, dan memeriksa surat rekomendasi pembelian. Di lapangan petugas mengedepankan pendekatan persuasif khususnya kepada pengelola SPBU agar lebih mengutamakan kendaraan umum dan pribadi.
10: Kita bagi habis, OPD itu kan ada beberapa, jadi kita bagi habis ke 22. Selanjutnya dari TNI Polri masing-masing juga membagi habis anggotanya ke 22 SPBU untuk mematuhi sekaligus memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan semestinya.
9: Dengan adanya pengawasan ketat dari Satgas Merah Putih, distribusi BBM diharapkan dapat kembali normal dan lancar.
8: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih dari rekan RRI Bone. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan rekan Risna Supraptia.
11: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Makassar pada sore hari ini menginformasikan penonaktifan 16 pejabat eselon 2 di Kabupaten Goa menjadi topik wawancara yang akan dipandu oleh Fitriani Rahman.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sehubungan dengan adanya penonaktifan beberapa pejabat yang ada di Goa. Nah, bersama dengan saya saat sekarang pengamat kebijakan publik, Bung Kafrawi Saeno. Assalamualaikum, Pak Kafrawi.
13: Waalaikumsalam.
12: Iya. Nah, kalau kita mendengarkan ya, sudah ada 16 pejabat yang kemudian dinonaktifkan.

0: ASN ya, aparatur sipil negara juga harus melibatkan dengan BKN ya, Badan Kepegawaian Negara ya. Tentu dalam hal ini pemberian rekomendasi, pemberian masukan itu mutlak untuk dijadikan sebagai bahan rekomendasi oleh bupati ketika menunjukkan ataupun mengangkat ASN yang berwenang. Tentu bupati ketika melakukan perubahan struktur itu tentu ada hal yang menjadi penilaian yang indikatornya tentu hanya bupati dan timnya saja yang tahu, sehingga mereka perlu menyusun ulang tim yang bisa berirama dalam menjalankan proses pemerintahan di daerahnya. Namun ketika misalnya ada kegaduhan dalam proses penunjuk aktifan misalnya atau nonaktifan ASN dalam satu jabatan tertentu, ketika ada kegaduhan, ada polemik, ya tentu ini harus BKN dalam hal ini harus terlibat turun langsung ketika masalah itu harus ditengahi, harus ditenggarai. Apakah memang perlu perbaikan, perlu revisi dalam SK yang dikeluarkan oleh bupati. Sehingga kegaduhan itu tidak perlu terjadi sehingga berimbas pada pelayanan publik. Itu yang kita khawatirkan, karena ketika pejabat struktur itu mengalami kekosongan atau adanya rotasi namun tidak direstui oleh masyarakat banyak misalnya, itu juga menjadi bahaya karena ya mungkin demonstrasi yang berlarut-larut bisa dilakukan, sehingga ya banyak hal yang bisa terjadi selain tidak ada pelayanan publik. Tentu ini akan menjadi gaduh ya, pemerintahan ketika gaduh tentu itu juga akan merusak citra pemerintah dalam hal ini di tingkat kabupaten kota seperti itu, khususnya di Kabupaten Goa ya. Tentu ini akan terlihat citra yang buruk tentunya bagi pemerintahan Kabupaten Goa seperti itu.
1: Nah, bagaimana dengan pengawasan atau fungsi pengawasan dari DPRD sendiri? Apakah juga kemudian badan legislatif yang ada di sana ini berkewenangan untuk melakukan teguran atau apapun itu terhadap pemerintah sebagai eksekutif begitu?
0: Ya, tentu dalam fungsi DPRD tentu memiliki tugas pengawasan dalam proses pemerintahan ini. Ya, mereka memiliki kewenangan untuk bagaimana melihat jalannya roda pemerintahan ketika adanya penyelewengan atau penyimpangan, ya DPRD harusnya hadir. Ya, entah itu melakukan pemanggilan atau melakukan teguran ataupun bahkan bisa menjalanjuti dengan ya rapat dengan pendapat, dengan misalnya melakukan interogasi kepada pejabat-pejabat yang dilakukan perubahan struktur tersebut. Inilah penting gunanya bagaimana check and balance ya, bagaimana DPRD melakukan pengecekan dan bupati tentu juga harus menyeimbangkan, karena pemerintahan sekarang bukan pemerintahan seperti dulu misalnya eksekutif menjadi pucuk tertinggi misalnya, tapi sekarang semuanya setara dan itu semuanya harus ada keseimbangan antara eksekutif dan legislatif, harus seirama. Dan ya tugas utama pokok dari DPRD ya melakukan pengawasan yang lebih masif lagi, bahwa dengan adanya kegaduhan di pemerintahan di Kabupaten Goa ya harusnya DPRD dengan aktif harus melakukan bagaimana apa yang terjadi yang sebenarnya di Kabupaten Goa ini seperti itu.
1: Iya, berarti yang diharapkan juga sebenarnya adalah dari pihak BKN ya, karena ini melibatkan ASN begitu Pak Kafrawi.
0: Iya, tentu BKN juga harus terlibat dalam hal ini, sehingga harus semuanya berdasarkan prosedur-prosedur yang ada, sehingga bupati juga tidak lakukan kewenangan. Tentu ada nilai-nilai yang sudah dibaku, misalnya ada norma, ada standar, ada prosedur, bahkan kriteria dalam manajemen ASN ini yang terlibat dalam pejabat struktur, walaupun dalam hal ini bupati misalnya pejabat eksekutif yang memiliki kewenangan untuk memberikan SK pengangkatan maupun pemunduran dari pejabat struktur yang ada. Namun hal ini tentu tidak terlepas dari yang adanya Badan Kepegawaian Nasional sebagai bentuk pembinaan, bentuk pengawasan, dan ini lagi-lagi bagian dari bagaimana sinergitas atau kolaborasi di antar lingkup pemerintah, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri antara eksekutif, legislatif, atau bahkan di tingkat eksekutif itu sendiri. Dalam hal ini BKN dan bupati, ya, dia mereka setara secara eksekutif, pimpinan yang menjalankan pemerintahan, tapi mereka harus saling berkoordinasi, apakah ini perlu dilakukan perbaikan, atau memang perlu tetap dilanjutkan saja. Tentu ada indikator-indikator sehingga antara kedua lembaga, hubungan antara lembaga baik di antara BKN dan bupati ataupun bupati dengan DPRD itu harus menjadi citra yang baik, sehingga tidak ada kegaduhan di tingkat masyarakat bawah seperti itu.
1: Baik, terima kasih atas wawancara singkat bersama dengan RRI, Bung Kafrawi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Demikianlah tadi wawancara membahas penonaktifan 16 pejabat eselon 2 di Kabupaten Goa. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan Dinda.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya, Gema Saripati Maju, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria.
3: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait sebanyak 16 tim ikut ambil bagian dalam pertandingan GIAS Regional Sulawesi Tenggara yang digelar di Kota Bau-Bau, SSB Latoua dari Kabupaten Muna borong medali emas pada kategori usia 10, usia 12, dan usia 14. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
4: SSB Latoua, Latoua borong 3 medali emas ya. Oke. Ini mau regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat.
5: Gelaran Gerakan Emas Anak Sepak Bola atau GEAS Regional Sulawesi Tenggara 2026 sukses digelar di Kota Bau-Bau. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Utama Beto Ambari Bau-Bau ini berlangsung selama 2 hari. 22 hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 16 tim dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian, diantaranya Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Utara, dan Kota Kendari. Ketua GIAS Regional Sulawesi Tenggara, Sawarudin, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar kompetisi, tetapi menjadi wadah pembinaan sepak bola sejak usia dini.
4: Kegiatannya adalah memasyarakat seperti agenda FIFA adalah membumikan bola dan memasyarakat bola lewat usia dini.
5: Dalam kompetisi tersebut, kategori U10 dan U12 menjadi bagian dari seri nasional, sementara U14 masih dipertandingkan sebagai seri lokal. SSB Latoua berhasil menjadi tim terbaik dengan meraih medali emas pada seluruh kategori. Tim terbaik selanjutnya akan dipersiapkan mengikuti seri nasional GIAS di Kota Depok, Jawa Barat pada 12 hingga 13 September 2026.
4: SSB Latoua, Latoua borong 3 medali emas ya. Oke. Ini mau ke regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat. 12 sampai 13 September setelah upacara Haornas. Ini kan dalam karantina Haornas, ini kan kebutuhan juga di backup oleh Kemenpora.
5: Sawarudin berharap penyelenggaraan GIAS dapat terus digilir di berbagai daerah sehingga semakin banyak klub dan anak-anak mendapat kesempatan mengikuti kompetisi serta pembinaan sepak bola.
4: Harapan kita memang ke depan, terutama di lembaga pendidikan, harus membumikan juga ini, karena sepak bola ini harus dilatih. Sekolah tinggal mempresur, menyampaikan anak buahnya untuk ikut SSB. Karena tanpa ikut SSB tidak mungkin bagus bermain. Seperti kemarin kita lihat waktu GSI, yang ikut SSB, itu pasti bagus timnya.
5: Selain menjadi ajang pembinaan atlet muda, GIAS Regional Sultra juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Stadion Utama Beto Ambari. Kehadiran peserta dan orang tua turut meningkatkan aktivitas pelaku UMKM, terutama dari penjualan makanan dan minuman selama berlangsungnya kompetisi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati.
6: Baik, terima kasih ya rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu. Informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Toli-Toli melalui tim Hunter 7 melakukan razia penginapan pada Minggu malam 23 Agustus 2026. Dari razia tersebut ditemukan pasangan bukan suami istri serta wanita yang diduga menggunakan barang haram narkoba. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh reporter kami Ahmad Mukadas berikut ini.
7: Saudara, menjaga ketentraman dan ketertiban umum Trantibum yang ada di daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Toli-Toli pada Minggu malam 23 Agustus 2026 kembali melaksanakan razia di sejumlah penginapan yang ada di daerah ini. Dari razia yang digelar tersebut, petugas Satpol PP menemukan pasangan bukan suami istri yang berada di dalam satu kamar serta wanita yang diduga menggunakan barang haram narkoba. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Trantibum Satpol PP Kabupaten Tolu-Toli Hendra Yudhistira saat diwawancara RRI mengungkapkan patroli yang dilakukan pada Minggu malam merupakan patroli rutin pihaknya sekaligus dilaksanakan razia di sejumlah penginapan yang ada serta beroperasi di Kota Cengkeh Tolu-Toli. Pelaksanaan patroli serta razia itu didasari atas banyaknya laporan masyarakat terkait gangguan Trantibum maupun hal yang mengganggu atau kegiatan yang melanggar asusila terutama yang dilakukan di penginapan dan kos-kosan di mana dari razia itu ditemukan beberapa pelanggaran di antaranya pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial.
8: Pelanggarannya yaitu pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial. Ada satu pasang yang kami dapati di salah satu penginapan yang bukan suami istri. Selanjutnya ada 3 orang wanita di bawah umur, yang satu masih status anak sekolah, itu berada di salah satu penginapan di dalam kamar. Jadi kami minta keterangan, minta identitas, ada yang tidak mempunyai identitas dan berasal dari luar daerah, dari Gorontalo.
7: Dari razia yang digelar di penginapan yang berbeda, pihaknya juga menemukan seorang wanita yang berada di dalam kamar setelah dilakukan cross-check dengan jajaran Satres Narkoba Polres Tolu-Toli. Wanita tersebut merupakan pengedar sekaligus pemakai, di mana ditemukan alat hisap beserta sisa sabu habis pakai yang diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk diserahkan ke Satres Narkoba Polres Tolu-Toli guna penyelidikan lebih lanjut.
8: Kegiatan ini akan kami lakukan rutin. Mulai dari Minggu malam kemarin kami sudah buat jadwal, artinya intinya kami laksanakan penanganan gangguan Trantibum sekaligus menindaklanjuti laporan-laporan warga yang masuk ke kami. Itu akan berkontinu secara terus-menerus, Pak.
7: Untuk itu, Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaten Tolu-Toli ini berharap kepada seluruh masyarakat di daerah ini, jika ada hal yang mengganggu serta mencurigakan agar dilapor ke petugas keamanan terdekat, baik Babinsa, Babinkamtibmas maupun Satpol PP, guna dilakukan tindak lanjut.
6: Baik, demikian laporan dari RRI Tolu-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dewanampa bersama rekan reporter. Maksud kami, rekan operator kami, ada Ika dan Dava mengucapkan terima kasih dan kembali ke Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
2: Baik, rekan Seliwati, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni.
9: Baik, rekan Adinda, terima kasih. Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Di sini ada RRI Mamuju yang menggandeng Mavindo untuk memperkuat akselerasi literasi digital. Bersama laporannya dengan reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada.
10: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Mamuju menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo Sulawesi Barat untuk memperkuat dan mengakselerasi literasi digital di tengah masyarakat Sulawesi Barat. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kepala Stasiun RRI Mamuju Rina Infantini dengan Ketua Mavindo Sulawesi Barat Dedi Aswan di ruang rapat RRI Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Ketua Mavindo Sulawesi Barat, Dedi Aswan mengapresiasi kerjasama dengan RRI yang dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi dan mengakselerasi penyebaran literasi digital kepada masyarakat di Sulawesi Barat. Melalui kolaborasi tersebut, ia berharap Mavindo dapat berkontribusi dalam memberikan edukasi literasi digital, khususnya kepada masyarakat di Sulawesi Barat.
11: Saya tuh sangat berterima kasih atas kerjasama yang dibangun sama RRI ini, karena menurut saya RRI ini merupakan wadah bagi Mavindo untuk bisa membantu atau mengakselerasi Mavindo lebih menyebarkan literasi digital yang ada di Sulawesi Barat. Harapannya itu teman-teman kami bisa diwadahi ya, untuk bisa memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Barat.
10: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Mamuju, Rina Infantini, menilai kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya RRI dalam memperkuat peran edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai informasi yang berkembang di ruang digital. Melalui kolaborasi tersebut, RRI Mamuju dan Mavindo Sulawesi Barat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan media digital secara bijak, khususnya dalam menangkal penyebaran hoaks dan kejahatan di ruang digital. RRI Mamuju, Muhammad Ahendra Syada melaporkan.
9: Dengar demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju, kembali ke rekan Adinda.
2: Terima kasih rekan di RRI Mamuju, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Palu terkait pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan yang terus melakukan beragam upaya penanganan dan sosialisasi untuk menekan angka kasus demam berdarah atau DBD di masyarakat. Silakan, kita akan terhubung dengan rekan Muhammad Sidik. Silakan Sidik untuk laporan Anda.
12: Ya baik, terima kasih rekan Dida, dapat kami laporkan untuk Anda pendengar. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat sebanyak 220 kasus DBD sepanjang Januari hingga Juli 2026. Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu Muhammad Irza mengatakan, jumlah kasus DBD masih bersifat fluktuatif setiap bulannya. Pada Januari 2026 tercatat 26 kasus. Sementara hingga Juli, jumlah kumulatif mencapai 220 kasus. Jumlah tersebut sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatat 213 kasus hingga Juli. Meski demikian, ia menegaskan hingga Juli 2026 tidak terdapat catatan kematian akibat DBD di wilayah Kota Palu. Kondisi tersebut dinilai menjadi capaian positif di tengah masih ditemukannya kasus DBD sepanjang tahun. Berikut petikan wawancara kami bersama Muhammad Irzam.
13: Untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, ya ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif ya. Fluktuatif di Januari kemarin 26, naik lagi terus turun lagi. Ini fluktuatif ya. Tahun kemarin juga begitu. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, Agustus belum kami rilis karena itu nanti di akhir bulan dan di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian, Pak. Alhamdulillah ini tidak ada kematian. Keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, 213, ada peningkatan sedikit lah. Peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
12: Lebih lanjut, pendengar, Irza menambahkan, dalam upaya menekan penyebaran DBD, setiap laporan kasus dari rumah sakit akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi di lingkungan penderita. Hasil penyelidikan tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk pelaksanaan fogging atau pengasapan. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui pemantauan jentik dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan pemantauan lingkungan turut dibantu oleh program padat karya. Sementara jajaran puskesmas secara rutin memberikan edukasi kepada sekolah melalui gerakan Jumantik Sekolah. Selain itu, edukasi juga dilakukan kepada masyarakat melalui kegiatan Jumat Palu Sehat, melalui pengendalian kasus, pemantauan jentik, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Palu berharap angka kasus DBD dapat terus ditekan dan tidak menimbulkan kematian. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan, kembalikan ke studio rekan Dinda.
2: Baik, terima kasih rekan Sidik untuk informasinya. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan.
14: Ya, selamat sore pendengar Pro 1, dan untuk informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai UMKM dimsum di Kota Kendari yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat. Dan feature ini akan diinformasikan oleh Yuliana Linda.
15: Berawal dari pengalaman mencicipi dimsum di sebuah restoran eksklusif di Jakarta Selatan pada tahun 2016, Elin Apriliani berhasil membangun usaha kuliner yang kini dikenal masyarakat Kendari dengan merek Nyonya Lim Dimsum. Elin Apriliani selaku owner dimsum menceritakan saat pertama kali menikmati dimsum, suami menanyakan apakah sebelumnya pernah mencicipi makanan tersebut. Jawabannya belum, karena saat itu dimsum belum dikenal luas di Kendari, menjadi awal munculnya ide usaha.
16: Kendari itu belum ada. Nah, dari statement itu suami saya menguji memancing, ya udah gimana kalau enggak coba aja di Kendari dijual, kalau emang di Kendari belum ada, pasarannya belum ada, coba aja. Jadi kamu orang pertama yang jualan dimsum. Nanti saya kenalin temen atau salah satu rumah produksi khusus untuk pembuatan dimsum.
15: Untuk menjaga kualitas bahan utama yang digunakan berupa daging ayam bagian paha tanpa tulang. Komposisinya sekitar 90% daging ayam, sedangkan tepung dan bumbu digunakan dalam jumlah sedikit agar tekstur tetap kenyal tanpa mengurangi cita rasa.
16: saya sajikan, mohon maaf Ibu, sebelumnya ini ada dimsamik sama mentai. Sebenarnya itu dia lebih daripada ini menunya. Ada dimsum kepiting, sayur, udang, sama cikau dan hakau. Cuma dalam satu porsi dimsum mix itu sudah ada. Dalam satu porsi itu sudah ada cikau, sudah ada kepitingnya, sayurnya, udangnya. Tapi karena udang lagi habis, jadi saya ganti dengan rumput laut. Gitu. Jadi ada berapa?
15: Selain dimsum, kedai juga menyediakan lumpia ayam, tahu bakso, bakmi, serta ayam lalapan. Beberapa menu sering habis terjual, terutama saat akhir pekan karena tingginya jumlah pembeli. Pemasaran dilakukan melalui kedai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Layanan pemesanan daring melalui aplikasi ojek online juga tengah dipersiapkan kembali setelah beberapa kali berpindah lokasi usaha.
16: Bersihnya itu sekitar 20, kalau ini ya 21 sampai 20. Kalau enggak, iya, kalau enggak ada biaya tambahan yang lain. Karena kan biasanya ada tuh entah ke wah ini habis. Karena kan saya biasa beli persediaan itu satu bulan itu tercukupi. Ada yang per minggu tapi itu sudah direntetin semua pakai apa namanya? Pembukuan keuangannya kita. Bersihnya itu saya biasa bawa pulang itu kalau enggak ada biaya tambahan itu 20 AA, karena karyawan saya paling biasa pakai 1 atau 2.
15: Elin mengajak para pelaku UMKM khususnya yang baru memulai usaha untuk tetap konsisten menjalankan bisnis. Menurutnya keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk tetapi juga kemampuan menjaga komunikasi dengan pelanggan, mitra, serta pengelola usaha. Semangat dan ketekunan menjadi modal utama untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
14: Dan kita kembali bersama dengan rekan Dinda di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan untuk feature-nya dari RRI Kendari tentunya. Baik pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Kendari tadi mengakhiri paket berita kita di Gema Saripati Maju Sekorwil 4 di edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah.' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ton, lagi apa? Udah makan?
1: Lagi di kantor, Bu. Biasalah, banyak kerjaan. Belum sempat makan dari tadi.
0: Loh, kenapa? Kamu suka telat makan? Ah, nanti kalau kamu sakit gimana?
1: Ah, apaan sih, Bu? Aman kok. Pasti abis ini aku makan. Ibu udah makan?
0: Gak penting, Ibu, mah. Kan Ibu di rumah aja. Makan tinggal makan. Kamu kan kerja di luar, jadi jangan telat makan dong ya.
1: Iya, Ibu, aman. Ini aku selesain dulu ya, soalnya kerjaanku besok mau dicek sama orang. Habis itu baru boleh makan deh.
0: Tuh kan, jajan lagi. Masaklah, nak. Ibu kirimin makan ya.
1: Gak usah, Ibu. Gimana tuh caranya? Orang kita beda pulau. Udah, Tony, gak apa-apa.
0: Aduh, sebisa mungkin kamu coba masak ya, nak. Jangan jajan terus.
1: Iya, Ibu. Nanti Tony coba masak ya. Ya udah tuh, Tony mau kerja lagi ya, Bu. Soalnya banyak yang nyariin di sini. Lagi hektik kerjanya. Ibu sehat-sehat ya.
0: Ya udah, nak. Sering kabarin Ibu ya. Bu kangen sekali sama kamu.
1: Iya, Bu. Tony juga sama. Kan setiap hari dikabarin.
0: Kapan kamu pulang?
1: Belum tahu, Bu. Kayaknya belum bisa. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah. Kamu hati-hati ya, Ton. Tidur yang benar.

0: kerjaan gue udah beres, Bu.
1: Ini beneran?
0: Iyalah, Bu. Ibu apa kabar? Ibu sehat?
1: Baik-baik. Kamu gimana?
0: Kangen banget sama Ibu.
1: Akhirnya Ibu bisa lihat kamu.
0: Ini buat Ibu.
1: Kamu udah makan?
0: Belum, Bu.
1: Belum? Oke, makan dulu ya. Ibu udah masak makanan kesukaan kamu.
0: Wih, ayam goreng sama telur dadar ya?
1: Iya. Makan yang banyak ya. Kalau kurang, ambil lagi. Ya? Garpu sama sendoknya.
0: Makasih.
1: Makan-makan ya.
0: Kan. Ibu mau makan?
1: Iya, ini Ibu makan.
0: Temenin Tony dong.
1: Iya.
0: Udah lama kita gak makan bareng, Bu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
4: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten. Saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
4: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
4: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
8: Iya, kita bawa 7 truk.
9: Wah, 7 truk?
8: Iya, 7 truk, ya.
9: Mungkin bisa diperjelas.
8: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu.
9: Dari dengan persetujuan
8: Pak Camat dan Pak Wabu.
7: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
10: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
7: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan,

0: dilakukan untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
2: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh Pegunungan Kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat

0: dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
1: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerak Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBK.
2: Program MBK ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBK membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
1: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
5: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
6: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
5: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
7: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
8: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi.

0: Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
1: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator CNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
0: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinas Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
2: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
0: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Protika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
4: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
5: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
4: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
6: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia. sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
4: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
7: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badarup saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
8: Sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis baru sekitar 10-an, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
7: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
9: Beberapa program kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah, Pak. Selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan sebelumnya.
7: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar.

0: yang lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
1: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
1: Cakep.
0: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
2: Apaan sih? Gak sopan banget.
0: Kalau marah, tambah cantik. Eh,
2: Doni.
0: Bu Nurul.
2: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
3: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
2: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
3: Apa?
2: Minta maaf sama Raisa sekarang.
0: Ya Bu, maafin abang ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Masih terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari untuk di Sultra Malam ini. Perjalanan Sultra Malam masih hadir menyapa ruang dengar Anda pendengar. Rangkaian mata acara pilihan pun juga masih akan terus kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kembali kami akan persembahkan mimbar agama. Yang dimana untuk di malam hari ini akan kami persembahkan kembali untuk Anda di Selasa malam adalah mimbar agama Katolik. Yang dimana untuk mimbar agama Katolik malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Maria Magdalena dengan judul Kesucian dari Dalam Hati. Satu buah lagu dari Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung, telah hadir. Akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Setelah itu kami hadirkan mimbar agama Katolik.

Senang sekali saya bisa kembali menemani ruang dengar Anda hari ini. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, kita seringkali dituntut untuk selalu tampil sempurna di luar. Kita sibuk mempercantik penampilan, menjaga citra di media sosial, atau sekedar memastikan bahwa kita terlihat baik-baik saja di mata sesama. Namun, pernahkah kita sejenak berhenti dan bertanya, bagaimana dengan kabar hati kita di hadapan Tuhan? Melalui Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai 26, Tuhan Yesus memberikan sebuah teguran yang sangat mendalam bagi kita semua. Yesus mengingatkan agar kita tidak menjadi seperti cawan yang bersih di bagian luar, namun penuh dengan keegoisan di bagian dalam. Hari ini kita diajak untuk merenungkan satu tema penting, yaitu kesucian dari dalam hati. Mari kita buka hati untuk mendengarkan bagaimana Allah rindu menyucikan kita, bukan dari apa yang tampak oleh mata manusia, melainkan dari kedalaman batin kita. Mari kita awali kegiatan ini dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan indah malam ini untuk mendengarkan sabdamu melalui mimbar agama Katolik di RRI. Hari ini melalui Injil Matius, Putramu Yesus Kristus mengingatkan kami untuk tidak sekedar mengejar kesalehan lahiriah yang semu. Kami mohon, utuslah Roh Kudusmu untuk menerangi hati kami. Bersihkanlah batin kami dari segala keegoisan, kepalsuan, dan keangkuhan. Bantulah kami agar mampu menghidupi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan yang sejati. Semoga renungan tentang kesucian dari dalam hati ini sungguh mengubah hidup kami agar menjadi cawan yang bersih, mulia, dan berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan yang harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesucian dari dalam hati. Banyak orang menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk memoles penampilan luar mereka. Kita ingin terlihat sukses, bahagia, dan dalam konteks rohani terlihat suci. Injil Matius hari ini memberikan teguran keras dari Yesus. Dia mengingatkan kita bahwa Allah tidak terkesan dengan apa yang tampak di luar, melainkan dengan apa yang ada dalam hati. Kita sering terjebak dalam formalitas agama. Dalam ayat 23 sampai 24,
Yesus menegur orang Farisi yang sangat teliti dalam hal-hal kecil, seperti memberikan persepuluhan dari rempah-rempah, selasi, adas manis, dan cintan. Mereka sangat taat pada hukum ritual, tetapi melupakan esensi hukum yang paling utama, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yesus menggunakan majas hiperbola yang tajam. Nyamu kamu tapis, dalam pada unta itu kamu telan. Mereka sangat takut menelan nyamuk atau binatang haram kecil lainnya sampai harus menyaring minuman mereka. Namun, mereka tanpa sadar menelan unta atau binatang haram yang besar karena membiarkan ketidakadilan dan kekejaman menguasai hati. Apakah kita sering terjebak dalam hal yang sama? Kita rajin beribadah di hari Minggu, tetapi di hari Senin kita menindas sesama, menipu, atau menyimpan dendam. Ilusi cawan yang bersih di luar dalam ayat 25, Yesus melanjutkan dengan perumpamaan tentang cawan dan pinggan atau piring. Orang Farisi sibuk membersihkan bagian luar wadah tersebut agar terlihat berkilau dan layak di depan umum. Namun di dalam wadah itu sebenarnya penuh dengan rampasan dan ketamakan. Kehidupan rohani yang hanya berfokus pada penampilan luar adalah sebuah ilusi. Kita bisa memalsukan senyuman, kata-kata rohani, dan kesalehan di depan manusia. Namun di hadapan Allah yang Maha Tahu, semua topeng itu tidak ada gunanya. Pada ayat 26, Yesus memberi solusi. Hai orang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya pun akan bersih juga. Yesus memberikan urutan pemulihan yang benar. Dari dalam keluar atau inside out, bukan dari luar ke dalam, outside. Kesucian sejati bukanlah tentang seberapa hebat kita membangun citra diri sebagai orang baik. Kesucian adalah tentang kerelaan hati untuk terus diselidiki oleh Roh Kudus, serta membuang keserakahan, keegoisan, dan kepalsuan. Mari kita berhenti memoles bagian luar cawan hidup kita. Datanglah kepada Tuhan dengan kejujuran, akui segala kelemahan hati kita, dan izinkan Dia menyucikan kita dari dalam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas teguran dan kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa Engkau tidak melihat apa yang tampak oleh mata, melainkan Engkau melihat kedalaman hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini kami lebih sibuk memoles penampilan luar kami agar dipuji manusia, namun membiarkan hati kami penuh dengan kekotoran, dendam, keegoisan, dan ketamakan.

Biarlah hidup kami sehari-hari mencerminkan karakter-Mu, baik saat kami dilihat orang lain maupun saat kami di sendirian. Terima kasih Tuhan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kak, aku pinjam mobil dong.
1: Mau kemana kamu, Dina? Kakak juga mau pergi hari ini?
0: Enggak, Kak. Aku cuma mau ke rumah teman. Boleh ya, Kak?
1: Enggak boleh. Kakak juga mau pergi kok pagi ini. Gimana kalau kakak antar aja? Nanti pulangnya kakak jemput lagi.
0: Udah deh, Kak. Enggak usah. Dina bisa naik taksi kok. Kalau memang kakak enggak rela, juga enggak apa-apa. Aku juga enggak maksa. Emang kakak tuh enggak mau ngalah sama adiknya. Mentang-mentang aku enggak secantik kakak.
1: Loh, kok kamu marah sih, Din? Kakak kan bukan bermaksud seperti itu. Tapi kan kamu belum mahir benar nyetir mobil. Apa sih salahnya kalau kakak antar aja?
0: Gak usah deh, Kak. Makasih. Kakak sama ibu sama aja. Kalian berdua memang gak pernah sayang sama Dina. Mentang-mentang Dina ini jelek, gendut, tidak seperti kakak yang cantik, tinggi, dan disukai banyak orang.
1: Kenapa kamu ngomong seperti itu, Din? Setahu kakak, ibu gak pernah beda-bedain antara kakak dan kamu. Kenapa kamu bicara seperti itu?
0: Habisnya kakak sama ibu tidak pernah mengizinkan aku untuk nyetir mobil sendiri. Aku bisa kok nyetir mobil.
1: Kakak tahu, Din, tapi kan kamu itu belum mahir nyetirnya. Kenapa kamu gak paham-paham juga sih? Sudahlah, kakak jadi bingung sama kamu.
0: Ya sudah, aku juga bisa pergi sendiri.
1: Dina, Dina, kenapa sih kamu selalu berprasangka buruk sama kakak? Padahal kakak itu sayang sekali loh sama kamu, Din.
2: Apa ya, Dina sama Maya, kok dari tadi saya dengerin mereka ini sepertinya bertengkar? Coba aku tanya saja sama Maya. Maya, kamu mau kemana, nak? Pagi-pagi sudah rapi. Kemana adikmu, Maya?
1: Eh, ibu. Enggak, cuma Maya mau ke rumah teman aja. Tadi Dina mau pergi ke rumah temannya. Maya bilang bareng aja, tapi Dinanya malah marah. Sekarang dia pergi naik taksi, Bu.
2: Kenapa ya adikmu itu selalu marah-marah terus?
1: Entahlah, Bu. Maya juga jadi bingung. Kenapa tiba-tiba Dina jadi marah? Padahal kan Maya cuma bilang bareng aja kalau mau keluar. Tapi Dinanya gak mau. Malah ngomongin Maya yang enggak.
2: Ya sudahlah, Maya. Mungkin adikmu itu lagi banyak masalah. Jangan jadi pikiran ya. Nanti malah kamu yang sakit. Oh ya, Maya. Memang hari ini kamu gak kerja?
1: Enggak, Bu. Maya sudah izin sama bos Maya bahwa Maya hari ini ada perlu, jadi gak masuk kerja.
2: Jadi kamu hari ini mau kemana, Maya?
1: Maya mau ke rumah temen, Bu. Kemarin sudah ada janji. Oh ya, Bu. Sepertinya Maya harus berangkat sekarang ya. Maya pamit ya, Bu. Assalamualaikum.
2: Iya, nak. Hati-hati di jalan ya, nak. Jangan ngebut-ngebut.
1: Baik, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Permisi, assalamualaikum. Rani, Rani.
1: Waalaikumsalam. Siapa di luar?
0: Aku, Dina, Ran.
1: Oh, kamu Dina. Aku kira siapa.
0: Boleh aku masuk?
1: Boleh, masuk aja. Ada apa, Dina? Kok wajah kamu asem banget? Kamu ada masalah?
0: Masalah? Oh, banyak. Banyak banget. Tapi hari ini yang bikin aku sebel ya, itu kakakku yang sok cantik itu.
1: Maksudmu, kakakmu Maya yang cantik itu? Emang kenapa? Dia memang cantik, semua orang tahu itu.
0: Iya, Maya yang cantik itu hari ini bikin aku sebel. Aku mau pinjam mobil tapi gak boleh, dengan alasan aku belum mahir nyetir lah.
1: Emang bener kan? Kamu emang belum mahir nyetirnya.
0: Bener sih, tapi kan aku bisa hati-hati.
1: Iya sih, tapi emang kakak kamu itu sok mentang-mentang cantik, dia gak mau ngalah sama adiknya. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau ngalah sama dia.
0: Jadi aku harus gimana ya, Ran?
1: Ya, ambil aja kuncinya, terus kamu pergi. Gampang kan?
0: Gak segampang itu kali.
1: Atau kamu kasih obat tidur aja tuh si Maya, supaya gak bangun-bangun. Gimana?
0: Boleh juga tuh ini kamu.
1: Eh, Din, jadi gak kita pergi ke mall? Udah siang nih. Kita seneng-seneng menghilangkan rasa marahmu itu. Dan jangan lupa nanti malam kita ke diskotik. Yang biasa itu loh. Gimana-gimana? Setuju?
0: Oke deh, yuk kita pergi sekarang.

paginya Dina ini ya. Sudah malam begini belum juga pulang. Ada apa sebenarnya kamu nak? Ibu sebenarnya sangat sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu itu gak pernah menyadari semua itu? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Ibu tuh jadi gak paham dengan keinginan dia.

0: kita seneng-seneng, Din. Lupakan masalahmu.
1: Iya, Rani, aku ingin menghilangkan semua masalah. Hahaha, aku senang.
0: Ayo kita joget lagi. Ayo, jangan sia-siakan malam ini. Kita senang-senang. Haha.
1: Yuhu, kita habiskan malam ini dengan sepuas-puasnya.

0: Maya, kemana adikmu semalaman? Kok enggak pulang?
1: Pulang kok, Bu. Semalam Maya yang bukain pintu.
0: Jam berapa dia pulang, Maya?
1: Jam 3 pagi, Bu. Tapi Dina jangan dimarahi ya, Bu. Kasihan dia.
2: Jam 3 pagi katamu? Gimana ibu enggak marah? Kelakuannya itu yang bikin ibu marah. Apa sih sebenarnya yang dia mau? Semua sudah ibu katakan selalu saja salah. Ibu ngomong ini salah, ngomong itu salah. Jadi ibunya harus gimana, Maya?
1: Sabar, Bu, sabar. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti ibu malah sakit loh. Biarlah Maya nanti yang kasih tahu Dina, Bu.
2: Maya, Maya, ibu ingin Dina itu seperti kamu, nak. Jadi anak yang baik, yang mau mengerti orang tuanya, menyadari kekurangannya, dan tidak sering menyalahkan orang lain. Itu yang ibu mau.
1: Sudah, Bu, sudah. Ibu jangan nangis terus dong. Maya janji, nanti Maya yang akan menasihati Dina supaya dia berubah, Bu.
2: Iya, nak, tapi ibu sedih sekali, nak. Kapan Dina itu bisa berubah? Tidak terus menerus menyalahkan ibu dan kamu, ya.
1: Maafkan Maya ya, Bu. Maya yang salah. Karena Maya tidak pernah memperhatikan adik Maya satu-satunya. Tapi percayalah, Bu, Maya sangat sayang sama Dina.
2: Ibu gak pernah ngerti, nak. Tapi mengapa Dina yang tidak mau mengerti? Kita semua sayang sama Dina. Apalagi setelah ayahmu tiada, ibu memang benar-benar merasa kehilangan Dina yang dulu. Dina yang selalu ceria dan patuh sama orang tuanya.
1: Iya, Bu. Ya sudah, Bu. Sekarang ibu istirahat ya. Nanti Maya buatkan teh manis untuk ibu.
2: Makasih ya, nak. Kamu memang anak yang baik untuk ibu.
1: Iya, Bu, sama-sama.

Ibu dan Kak Maya kemana ya? Rumah sepertinya sepi-sepi aja nih. Ah, aku ambil kunci mobil lah. Aduh, di mana Kak Maya nyimpan kunci mobilnya sih? Mungkin di lemari ruang tengah. Tapi kok nggak ada? Aduh, di mana sih Kak Maya nyimpannya? Atau, ah aku tahu, pasti Kak Maya menyimpan kunci mobil di lemari kamar. Karena biasanya dia selalu menaruhnya di situ. Aku ambil aja ah. Nah, ini dia kuncinya. Kalau begitu sekarang aku bisa pergi.

si Dina itu? Bawa mobil lagi. Aduh, Dina, Dina, kamu kan belum mahir bawa mobil, Dek. Kakak takut kamu bisa kenapa-kenapa. Aku coba telepon aja.

Ah, sebodoh amat dengan Kamaya dan ibu. Yang penting hari ini aku bisa bawa mobil. Pasti sekarang mereka sibuk mencari-cari aku. Heh, emang enak, salah sendiri. Kenapa mesti gak adil sama anak-anaknya? Ih, tapi kenapa mobil ini ya? Sepertinya remnya blong. Aduh, aduh, kenapa nih mobilnya? Ah, bodo amat deh. Yang penting aku happy. Hahaha.

0: Hei, ada apa ya? Kenapa mereka jerit-jerit seperti itu? Coba deh, aku keluar dari pintu mobil. Wah, kenapa orang-orang itu ya? Kok seperti ada tabrakan? Hei, Mbak gak sadar ya? Kan Mbak yang nabrak orang. Kok kayak gak ada salah sih? Tuh, Mbak, lihat orang-orang yang kamu tabrak. Coba dong, Mbak lihat tuh. Mbak kayak orang rasa gak bersalah. Kayak orang gila.
1: Kenapa sih kalian nyalahin saya? Apa ya salah saya?
0: Ya Mbak itu salah. Mbak sudah menabrak orang-orang itu. Coba lihat. Hei, Mbak, coba tuh dilihat tuh. Cepat. Ini tolong nih anak kecil ini. Jangan sampai kehabisan darah. Itu ada ibu hamil, kasihan dia. Hei, tolong.

0: Selamat siang, Mbak. Silakan duduk.
1: Iya, terima kasih, Pak. Tapi, Pak, apa salah saya ya? Kok saya ada di kantor polisi?
0: Apa Mbaknya nggak sadar kalau tadi Mbaknya sudah menabrak beberapa orang di jalan? Dan di antara orang yang kamu tabrak, meninggal dunia, Mbak. Apa Mbaknya nggak sadar?
1: Maafkan saya, Pak Polisi, tapi saya benar-benar tidak tahu apa yang telah saya lakukan.
0: Baik, kalau begitu kami akan segera membuat berita acara pemeriksaan. Siapa nama lengkap Anda?
1: Dina.
0: Alamatnya di mana, Mbak?
1: Jalan Pinggiran, Gang Menir, nomor 112.
0: Kenapa Anda mengendarai mobil dengan ngebut? Apa yang membuat Anda berbuat seperti itu, Mbak?
1: Saya tidak tahu, Pak. Saya pusing. Kepala saya sepertinya muter-muter. Saya tidak tahu, Pak Polisi.
0: Apakah sebelum mengendarai mobil, Mbaknya mengonsumsi sesuatu obat gitu?
1: Saya sudah katakan, Pak Polisi, saya pusing. Kenapa sih tanya-tanya melulu?
0: Saya ini bertanya loh, Mbak. Saya ini sebagai polisi di sini. Apakah sebelum mengendarai mobil, Mbaknya meminum sesuatu, obat pusing atau pil gitu, Mbak?
1: Seingat saya tadi malam minum pil. Tapi pil apa ya namanya? Saya nggak tahu, Pak.
0: Oke, Anda ternyata sebelum mengendarai mobil berarti Mbaknya minum obat ya?
1: Iya, Pak, benar. Tapi saya nggak tahu tuh obat apa.
0: Mbaknya tahu kalau Mbaknya sudah menabrak orang banyak? Ingat ya, Mbak, kamu bisa dipenjara ini.
1: Jadi, Pak, saya bisa dipenjara?
0: Mana SIM-nya?
1: SIM? Saya nggak ada SIM, Pak.
0: Nah, apalagi Mbaknya nggak punya SIM ini. Mbaknya bisa dipenjara berat ini.
1: Tapi, Pak, saya benar-benar tidak sengaja menabrak mereka.
0: Baik, kalau begitu kamu harus terima apapun nanti keputusan pengadilan.
1: Tapi, Pak.
0: Udah, saya nggak mau tahu. Silahkan kamu tanda tangani berkas ini.
1: Iya, Pak.

0: Dina, apa yang terjadi, nak? Ibu benar-benar sedih mendengar kabar ini. Apa yang sudah kamu lakukan, Dina?
1: Sudahlah, ibu tidak usah merasa sedih. Ini memang sudah jadi nasib Dina. Dina pasrah sekarang.
2: Dina, kakak sangat menyesal. Kenapa kakak tidak bisa melarang kamu pergi mengendarai mobil itu?
1: Sudahlah kak, tidak usah berpura-pura sedih di depan Dina. Sebenarnya kakak senang kan Dina seperti ini?
2: Din, mengapa kamu bicara seperti itu? Kakak ini sangat sayang loh sama kamu.
0: Iya nak, ibu juga sayang banget sama kamu nak.
1: Sayang sama Dina? Kalau ibu memang sayang sama Dina, kenapa ibu selalu membedakan antara Dina dengan kakak?
0: Siapa yang bilang begitu nak? Ibu itu benar-benar sayang sama kamu, nak.
1: Tidak, Bu. Ibu tidak sayang Dina. Karena Dina bukan harapan ibu. Dina jelek, Dina gendut. Dina tidak punya sesuatu yang bisa ibu banggakan. Semenjak ayah meninggal, perhatian ibu hanya untuk Kak Maya saja. Karena Kak Maya cantik, baik, pintar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga. Dina sedih, Bu. Dina sedih.
0: Tidak seperti yang kamu bayangkan, Dina. Ibu tidak pernah membeda-bedakan antara kamu dengan Kak Maya. Semua itu ibu anggap kalian itu adalah anak-anak ibu yang baik, nak.
3: Benar, Din, apa yang ibu katakan. Kak Maya menganggap Dina adalah adik Kak Maya yang baik. Hanya nasiblah yang membedakan kita, Dina.
1: Dina tahu itu, tapi yang Dina harapkan, kakak dan ibu harus perhatian dan sayang juga sama Dina.
0: Iya, nak. Ibu berjanji, ibu akan selalu perhatian dan sayang sama Dina dan juga Kak Maya. Iya kan, Maya?
3: Iya, Dina. Kakak juga janji bahwa kakak mulai saat ini akan lebih perhatian dan sayang sama Dina. Tapi kamu harus kuat ya menghadapi cobaan ini.
1: Maafkan Dina ya, Kak. Maafkan Dina ya, Bu. Dina sudah banyak menyusahkan ibu dan kakak. Dina janji akan memperbaiki sifat Dina yang buruk. Tidak akan mengulangi semua perbuatan yang tidak baik. Dan akan mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah Dina lakukan.
0: Iya, nak. Ibu juga berdoa. Semoga kamu kuat melewati cobaan ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perindo.
1: Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Masih dipancar luaskan dari Jalan Limbawolio, Kelurahan Tangana Pada, Kota Bau-Bau. Pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau mengudara di FM 97,8 MHz. Dan juga Anda bisa dengarkan RRI Bau-Bau melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Masih kebersamaan kita di Kaptur malam ini untuk edisi siar Selasa 25 Agustus 2020. 6 pendengar, bersama saya tentunya penyiar Anda Jalis Syahribul dan juga operator musik kita Bung Zul Fahmi. Pendengar, untuk malam ini pendengar Ruang Rindu, segmen lagu-lagu yang akan kami hadirkan atau bisa Anda request pendengar adalah lagu-lagu oldies ya, lagu-lagu kenangan pendengar 80-an, 90-an. Untuk lagunya lagu-lagu mancanegara ya, jadi oldies mancanegara 80-an, 90-an pendengar. Untuk line teleponnya 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Itu dia pendengar line teleponnya. Sudah berdering, kita sapa dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Ya. Oke, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam kembali. Bang Albert ya?
2: Iya.
1: Gimana kabar Bang Albert?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bang Albert mau dengar lagu kenangannya mancanegaranya siapa ini?
2: Whitney Houston saja.
1: Ya?
2: Whitney Houston mancanegara.
1: Iya, mancanegara. Lagunya siapa tadi Bang? Bisa diulang?
2: Whitney Houston.
1: Whitney Houston.
2: Iya. Yang mana?
1: Yang mana? Yang I Always Love You atau yang? Yang itu ya. Oke, baik. Disiapkan, Bang. Silakan salam-salamnya.
2: Masalahnya saja ucapkan salam
1: dengan kami. Oke, baik.
2: Terima kasih
1: kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Albert ya, terima kasih untuk partisipasinya. Sehat selalu Bang Albert dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita lanjut lagi, silakan. Yang mau gabung bisa 0822-5972-2994 dan 0402-2823994. Anda juga bisa gabung via pesan WhatsApp boleh. Telepon WhatsApp juga boleh, silakan 0822-5972-2994. Buat ada umat muslim, kaum muslimin dan muslimat, selamat ini ya menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya semangat apa yang sudah dilakukan oleh junjungan kita bersama, insyaallah mudah-mudahan bisa memperkokoh iman kita, ketakwaan kita terhadap apa yang sudah beliau lakukan untuk agama kita ya. Baik pendengar, silakan yang mau berpartisipasi bisa di line telepon kami 0402-2823994 dan 0822-5972-2994 pendengar. Mungkin kita dengarkan dulu ya Whitney Houston, I Will Always Love You pendengar. Nanti bisa gabung ya. Kita dengarkan bersama tetap di RRI Bau-Bau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu.
2: Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau gabung di ruang rindu pendengar, silakan deringkan telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Anda juga bisa gabung via telepon WhatsApp, pesan WhatsApp juga boleh, silakan di 0822-5972-2994. Selamat malam Mbak Alin di Kendari. Mbak Alin mau dengarkan lagunya Don't Say Goodbye dari Alin di Kendari. Oke, terima kasih Mbak Alin ya, disiapkan lagunya, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi kita sapa pendengar, selamat malam Ruang Rindu. Ya, Ruang Rindu, Bang Andis.
3: Iya.
2: Gimana kabar Bang Andis?
3: Alhamdulillah baik-baik, mencari semua keluarga bawa sehat semua.
2: Amin ya Allah, amin. Bang Andis mau dengarkan lagunya siapa malam ini?
3: Lagu
2: Mancanegara ya, oldies ya, lagu-lagu lama.
3: Gaza Tonight. Ini Gaza lagi bergolak lagi ya, mendengar Gaza Tonight.
2: Gaza Tonight ya. Oke, baik. Disiapkan lagunya, salam-salamnya silakan. Amin, sama-sama, Bang. Iya. Amin ya.
3: Iya. Andi di Padang, Bung Galu.
2: Iya.
3: Bung Mbak Rani, Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Ayu Matohi, Mbak Ibuna Elin, Bunda Tiara, dan semua penelbo dan pekerja, salam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Bang Andis di Beto Ambari. Sehat selalu Bang Andis ya, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita sapa lagi penelpon kita, pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Vio.
2: Nama Vio ya, di Makassar ya?
4: Iya, di Makassar.
2: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, baik.
2: Baik, alhamdulillah. Malam ini kita oldies, mau dengar lagunya siapa ini? Mancanegara.
4: Aldis,
2: ya.
4: Lagunya Eric Clapton deh.
2: Eric Clapton, yang mana itu?
4: Wonderful Tonight.
2: Oke, baik. Silakan, salam-salamnya buat siapa?
4: Oke, salamnya buat Bang Andi, Bang Ucan, Bang Zul. Adik Purnama, Mbak Sari, Mbak Rani, Bang Yunus, siapa lagi ya? Bunda Hani, Bunda Tiara, Ibu Farida, Bang Widi, semuanya deh.
2: Oke, baik.
4: Tanpa terkecuali.
2: Iya.
4: Selamat beristirahat semuanya yang lagi beristirahat. Oke, buat Bang Wib, siapa? Bang Cali.
2: Iya.
4: Selamat beraktivitas ya, semangat terus. Terima kasih.
2: Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berpartisipasi Mbak Viola di Makassar. Sehat selalu ya dan bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Oke, baik, sudah 3 nomor lagu ya. Kita dengarkan sama-sama. Ada Don't Say Goodbye dari Eddie Peregrina. Kemudian ada Michael Hart, We Will Not Go Down. Kemudian ada Eric Clapton, Wonderful Tonight. Tetap di Radio Bau-Bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rindu. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau gabung di Ruang Rindu, mau request lagu-lagu lawas mancanegara, silakan di 0822 5972 2994 dan 0822 5972 2994. 0402 2823 994. Itu dia. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam kembali. Dengan abang siapa di mana?
1: Dengan Bang Irman.
0: Bang Irman, gimana kabar Bang Irman?
1: Alhamdulillah, kabar baik saja di sini Bang.
0: Alhamdulillah. Bang Irman, malam ini kita lagu-lagu lawas mancanegara, Bang.
1: Lagu-lagu mancanegara. Kalau lagunya Lobo?
0: Lobo, boleh. Yang mana?
1: I love you to want me.
0: I love you to want me.
1: To want me, iya.
0: Oke, disiapkan. Silakan salam-salam, Bang Irman.
1: Iya, menyapa buatnya. Bang Cali bersama rekan operatornya juga di studio.
0: Baik.
1: Selamat bertugas.
0: Siap, Bang.
1: Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga tadi, sangat kompak. Ada Bung Ucan, ada Rani di Ternate, buatnya Mbak Sari, ada Mbak Alin di Kendari, ada Bang Zul, juga serta untuk semuanya saja, sahabat dimanapun berada. Salam kompak dan salam Ruang Rindu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Irman di Sulawesi Tengah. Sudah bergabung, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik pendengar, kita lanjut lagi, silakan di 0822 5972 2994 dan 0402 2823 994. Pendengar, kita sapa dulu ya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ruang Rindu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul ya?
2: Ya, betul.
0: Iya, gimana kabar Bang Zul?
2: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan sebaliknya juga ya.
0: Insyaallah, amin. Lagunya siapa Bang Zul?
2: Putarkan saja lagunya Michael Jackson, Terserah Mia judulnya.
0: Terserah Mia judulnya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Disiapkan Michael Jackson.
2: Saya menyapa dulu ya.
0: Silakan.
2: Perkenalkan untuk Bung Cari dan Profesor, semoga selalu bersama keluarga.
0: Amin, sama-sama dan Bang.
2: Ada baru lewat tadi Irman di Parimo ya, dengan bersama keluarga. Ada Bang Lema di Lampung, Bang Beni di Manado, Bang Widi di Tokyo, Mbak Ayu di Masohi, Rani di Ternate, Bung Ujan di Betambari, Bung Andi Batam, Andi di Lohoga, kemudian ada Sari di Banjarmasin, Mas Galus Surabaya, Rizka dan di Keraton. Semoga saya selalu bersama keluarga. Farida di Palu, Purnama di Sulawesi Barat, dan semua pendengar RRI. Salam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Jali.
0: Baik, terima kasih Bang Zul. Sehat selalu Bang Zul ya, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, Bang Zul di Wajah sudah bergabung. Terima kasih untuk partisipasinya. Satu lagi yang mau gabung silakan 0822 5972 2994, juga di 0402 2823 994. Anda juga bisa gabung via telepon WhatsApp, pesan WhatsApp juga boleh, silakan di 0822 5972 2994. Pendengar, selamat malam ya. Selamat mempersiapkan istirahat Anda malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan juga selamat mempersiapkan mungkin juga hal-hal yang Anda butuhkan untuk beraktivitas atau bekerja besok pendengar. Karena satu Muharram diperingati, satu Muharram ini ya, Maulid Nabi Muhammad SAW itu diperingati hari sebagai tanggal merah, hari libur begitu. Jadi hari ini libur ya, besok di hari Rabu sudah kembali beraktivitas. Jadi persiapkan memang mungkin hal-hal yang Anda butuhkan sebelum beristirahat, supaya mungkin besok Anda bangun ya tidak buru-buru lagi, tidak mesti tergesa-gesa untuk beraktivitas dan juga bekerja pendengar. Kita dengarkan dulu, ada Lobo It Love You to Want Me. Kemudian ada Michael Jackson, Heal the World. Tetap di RRI, bau-bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Perindo. Baiklah pendengar, kita di ujung perjumpaan untuk program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih buat Anda pendengar yang sudah bergabung, dan juga terima kasih buat Anda yang terus mendengarkan dari bau-bau. Besok bisa gabung lagi ya di program Ruang Rindu untuk edisi siar hari Rabu besok di tanggal 26 Agustus 2026. Oh iya, kalau Rabu malamnya ini ya Ruang Rindu Nasional ya, bersama Persatuan dari Jakarta besok. Jangan sampai lewatkan pendengar. Dan tetap bersama kami ada jazz musik yang akan kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda malam hari ini hingga jelang akhir siaran kami pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, tetap di RRI Bau-Bau ya, terus mengudara untuk Indonesia, dan selamat malam.
1: Bau-bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya.
2: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil.
0: Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
2: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
2: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
2: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil.
0: Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
2: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
0: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
2: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar, dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan pelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

Kisah inspiratif hari ini. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa ia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Ayahnya yang juga seorang koki membawa anaknya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Setelah 20 menit, ia mematikan kompor tersebut. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi." Putrinya buru-buru menjawabnya, "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. "Ayah, apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras. Namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini untuk edisi siar kita Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Ada mendengarkan siaran kami RRI Bobo kembali mengudara melalui pemancar FM 97,8 MHz serta RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbolio, Kelurahan Tangerang pada Kota Bobo hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas Anda hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Anda mendengarkan siaran kami tentunya di hari ini dalam Cape Town pagi ini bersama saya Riz Karlina, yang akan menemani kebersamaan Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan rekan saya Alam di operator. Baik pendengar, sembari sebelum kami hadir dengan berbagai informasi, ada kami hadirkan juga terlebih dahulu pengajian Al-Quran. Setelah itu Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Kendari, dan dilanjutkan dengan Warta Cape Town pagi ini untuk mengupdate informasi terkini dalam Warta Cape Town pagi ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti seluruh program acara kami.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

0: 97,8 MHz RRI Bobong. Pendengar, saatnya kita ke RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan topik menjadi manusia yang terbaik. Narasumber Profesor Dr. Kamarudin SAG SHMH yang akan dipandu oleh Riko Ilham. Dari RRI Bobong, kami ucapkan selamat mengikuti
1: ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan pendengar

0: Di kebersamaan kita untuk subuh hari ini kita berbagi kembali untuk di penanggalan perjumpaan kita di tanggal 26 Agustus 2026 berbagi dengan Mutiara Pagi dan juga untuk di kebersamaan kita Ilham tidak sendiri tentunya ya, karena sudah hadir bersama kita di subuh hari ini dengan Profesor Dr. Kamarudin ya. Selamat pagi Pak Ustaz.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Sehat Pak Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, dengan Pak Ustaz Kamarudin bersama kita pendengar, kita akan membahas terkait dengan menjadi manusia yang terbaik ya Pak Ustaz ya?
1: Ya.
0: Baik. Sebagai pengantar Pak Ustaz di subuh hari ini silakan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal wadana lil musyrikin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'ad, hadirin pemirsa jamaah RRI yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini Allah kembali memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi kita sekalian. Karena itu menjadi satu kesempatan yang berharga untuk kita membuktikan dan membaktikan diri kita sebagai hamba Allah. Kita menunjukkan ketawaduan kita. Kita menunjukkan pengabdian tanpa batas kita. Karena itu kita ingin senantiasa melakukan ibadah-ibadah yang terbaik. Dan insya Allah mudah-mudahan itu menjadi bagian dari proses menuju bahwa memang pantas kita menjadi manusia yang terbaik. Salawat serta salam juga terpersembahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sengaja diutus ke bumi ini menjadi perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan dan meluruskan bagaimana umat manusia di bumi. Karena itu sepantasnya bagi kita umat Rasulullah untuk senantiasa mengirimkan salawat kepadanya. Hadirin pemirsa RRI yang berbahagia, subuh ini kita akan mengetengahkan kembali sebuah judul yang berkaitan dengan menjadi manusia yang terbaik. Satu pertanyaan yang menggelitik bagi kita untuk mengantarkan dalam proses materi ini, apakah kita yang menjadi bagian dari manusia yang terbaik itu? Kalau misalnya kita, alhamdulillah, tapi kalau bukan kita, maka mari kita berusaha untuk bagaimana masuk dalam bagian itu. Pertanyaan kemudian, apakah orang yang kaya lalu kemudian dimasukkan bahwa dialah manusia yang terbaik? Apakah karena jabatannya paling tinggi lalu kemudian juga kita masukkan bahwa mereka lah manusia yang terbaik? Ataukah karena kita dalam sebuah postur tubuh kita yang tercantik atau tergagal lalu kemudian kitalah yang menjadi bagian dari manusia yang terbaik. Ternyata tidak. Ya. Salah satu jawaban yang menjadi perhatian kita, ya, suatu ketika ada seorang laki-laki menghadap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ini bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa sih sesungguhnya manusia yang baik?" Lalu kemudian salah satu jawaban sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, bahwa Rasulullah menjawab bahwa manusia yang baik itu adalah fi awal, yang pertama adalah yang paling sering mengaji. Jadi kalau kita sudah melakukan ini semua, berarti kita termasuk bagian yang dikategorikan oleh baginda Rasulullah. Jadi yang pertama adalah manusia yang paling sering mengaji. Jadi dalam kesehariannya orang itu adalah pasti dia mengaji. Paling tidak 1, 2, 3 kali dia mengaji dalam kehidupannya. Mengapa baginda Rasulullah menjadikan yang pertama yang paling sering mengaji? Karena mengaji itu adalah sesuatu yang dianggap bahwa dia mengaji itu adalah membaca, lalu kemudian memahami, bahkan mengamalkan. Apa yang harus dibaca, apa yang harus diamalkan? Tentu adalah petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Itulah sebabnya dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan. Tapi paling tidak di misalnya di surah Al-Baqarah mengatakan, "Dzalikal kitab la raiba fihi." Bahwa kitab Al-Quran itu jangan pernah kamu ragukan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu adalah petunjuk tentang kehidupan, baik itu untuk menuju kebahagiaan di dunia maupun juga kebahagiaan dan keselamatan fil akhirat. Karena itu banyak orang yang mengaji lalu kemudian dapat hidayah. Katakanlah misalnya salah satu sampel Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah penentang yang paling keras dalam perjuangan pengembaraan apa yang diberikan amanah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab ini adalah yang paling kejam. Tetapi tak kala adiknya mengaji, dengarkan lantunan bacaan-bacaan itu, dia seketika luluh, lalu kemudian dapat hidayah. Lalu kemudian pada akhirnya, dia termasuk adalah pembela baginda Rasulullah sampai akhir hayatnya. Dan itu sangat luar biasa. Selain itu misalnya dalam banyak contoh, ada seorang ahli dokter yang meneliti tentang misalnya mumi Fir'aun. Dalam riset-riset yang dilakukan, terbayangkan dan lalu kemudian mengambil hikmah bahwa ini tidak segampang dan semudah yang kita bayangkan. Karena itu Al-Quran sangat menjelaskan secara detail bagaimana menunjukkan sikap dan bagaimana menunjukkan tentang memahami keesaan Allah. Karena itulah pentingnya kita untuk sering membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jangan disimpang di lemari saja, tapi mari jadikan sebagai way of love. Dia sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, kata Rasulullah bahwa orang yang baik itu adalah orang yang paling bertakwa. Siapa itu yang paling bertakwa? Ya boleh jadi kita. Apa ukurannya? Ya ukurannya paling tidak kita melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Kita melakukan hubungan horizontal, membangun kebersamaan sesama tetangga. Ya paling tidak bahwa kita itu adalah pasrah terhadap seluruh aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah, dan kemudian kita menghindari seluruh larangan-larangan Allah. Nah itulah salah satu ukuran yang paling sederhana, bahwa Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menunjukkan kepasrahannya, ketundukannya dalam segala apa yang diperintahkan Allah. Lalu kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang paling sering menyuruh untuk melakukan kebaikan dan melarang dalam melakukan satu keburukan. Jadi kita yang paling sering, bagaimana kita mengajak diri kita, paling tidak keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan seluruh warga negara, untuk mari kita senantiasa menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan aturan agama. Kalau dalam agama, kalau dalam negara, ya sesuai dengan aturan konstitusi negara, agar harapannya bahwa dengan melakukan itu tentu akan terjadi satu kedamaian, terjadi persatuan, ya, terjadi humanisasi. Sebab kalau itu kita tidak lakukan, maka kita bisa berkaca bagaimana misalnya di dunia ini, ya. Jadi konsep kebersamaan itu ada di situ. Jadi itulah yang diharapkan, bahwa kita ingin bagaimana paling sering mengajak. Jadi dalam Al-Quran juga dijelaskan, misalnya di surah Ali Imran, duribat alaihim adillah aina ma tsukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Jadi kata kasarnya dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kamu ini semua hina, ya. Jadi kita ini semua hina, illa, kecuali kita tidak hina kalau kita membangun hubungan vertikal dengan Allah dan menjalin hubungan sesama manusia, dengan catatan itu bahwa kita senantiasa bagaimana mengajak, menyuruh untuk kita senantiasa berbuat baik, karena kita adalah kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah diciptakan sebaik-baik makhluk yang namanya manusia. Jadi kita ini adalah makhluk yang terbaik dari apa yang diciptakan oleh Allah. Karena itu standarnya kalau kita masuk dalam kategorisasi kita ini adalah manusia yang terbaik, ya tentu tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu bagaimana kita mengajak diri kita untuk senantiasa berbuat baik, mengajak keluarga, anak-anak kita untuk bagaimana senantiasa mengikuti aturan-aturan main, lalu kemudian tanhauna 'anil munkar, menjauhi segala larangan-larangan Allah, baik itu larangan konstitusi negara apalagi aturan yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Lalu kemudian yang terakhir, kata Rasulullah bahwa manusia yang baik itu adalah yang paling sering membangun tali silaturahim. Mengapa ini baginda Rasulullah menempatkan pada posisi yang keempat? Karena kekuatan di antara makhluk di bumi itu adalah kekuatan silaturahmi. Kalau ini hilang, maka kita sama dengan binatang. Itu pentingnya senantiasa membangun silaturahmi. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan, isnani la yansuruna ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahmi wa jarus su'i. Jadi ada dua kelompok di hari kiamat itu akan tidak dilihat oleh Allah. Di awal yang pertama adalah qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang kedua adalah wajarus su'i, orang yang jahat terhadap tetangganya. Nah, dalam kaitan qati'ur rahmi ini tentu menjadi bagian yang sangat penting untuk kita membangun silaturahmi. Kalau kita mau panjang umur, silaturahmi. Kalau kita mau segala masalah-masalah kita, silaturahmi. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada konsep saling memberi manfaat, saling memberikan harapan. Jadi kalau kita tidak silaturahmi, ya di era IT atau di era keterbukaan, di era kecanggihan teknologi hari ini gampang sekali. Kita ambil HP kita, kita menyapa saudara-saudara kita di mana saja. Kita menanyakan bagaimana membantu, itu kan bagian dari konsep membangun silaturahmi. Jadi kita sering menyapa orang, jangan kita pelit ya. Jadi menyapa itu adalah bagian dari kekayaan. Ada orang nanti menyapa orang kalau dia meminta sesuatu. Ada orang seperti itu. Nanti dia nelpon, tidak habis-habisnya menelpon, kalau ada ya dia minta, dia pinjam dan lain sebagainya. Tapi ketika membangun silaturahim, itu pelit ya. Jadi orang itu juga bisa dikatakan orang pelit, bukan karena tidak memberikan harta kepada orang lain, tapi menyapa juga kalau kita tidak pernah lakukan juga termasuk bagian dari orang yang pelit. Karena itu kata Rasulullah menjawab kepada anak laki-laki tadi menghadap itu. Jadi harapannya adalah dalam konsep agama kita adalah khairun nas anfa'ahum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia lainnya. Jadi orang yang baik itu adalah bukan orang yang berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang yang baik itu adalah karena dia yang kesalahannya dia memperbaikinya. Itu juga bagian dari orang yang baik. Karena itulah mari kita menampilkan diri secara pribadi, keluarga, bahwa untuk menjadi orang yang baik menurut Rasulullah SAW paling tidak ada empat tadi. Selain dari banyak hal yang tentu menjadi bagian yang juga memungkinkan kita menjadi orang yang baik ya.
0: Iya. Baik Pak Ustadz, ini mungkin dari pendengar yang ingin bergabung bersama kita terkait dengan topik yang sudah dibahas oleh Pak Ustadz tadi, menjadi manusia yang terbaik, di mana ada empat kategori yang sudah disampaikan. Kita hadirkan di kebersamaan kita yang ingin bergabung, silakan berbagi di 0401-3124-008. Juga bisa berbagi bersama kita di via WhatsApp ya di 0813-545-0967. Agar juga bisa menemani pendengar untuk di kebersamaan kita melalui via TikTok kita ya. Saat ini kita sedang live. Jadi buat pendengar yang ingin atau pemirsa yang menyaksikan kita di via TikTok, yang ingin juga melontarkan pertanyaan terkait dengan topik kita pada subuh hari ini di Mutiara Pagi, yaitu menjadi manusia yang terbaik. Dan sepertinya sudah ada yang masuk di kebersamaan kita Pak Ustadz ya. Ya, di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Miss Nda. Oke, okay. Kita coba sapa yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Pak Ikan.
0: Iya, dengan Bapak
2: Sahida di Andono.
0: Sahida di Andono. Baik, silakan Pak Sahida untuk pertanyaannya.
2: Sama bertanya Pak Kiai. Assalamualaikum ya. Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya tentang topik kita pada subuh hari ini. Gimana pertanyaan saya? Orang kaya tapi tidak rajin berbuat baik. Orang miskin rajin berbuat baik. Ini di antara keduanya, ini mana orang yang terbaik? Dan yang kedua, orang yang selalu melakukan kebaikan tapi hanya untuk dirinya, apakah ini termasuk juga orang yang baik? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
1: Siapa namanya?
0: Dari Pak Sahida.
1: Pak Sahida.
0: Iya.
1: Baik. Terima kasih Pak Sahida atas pertanyaannya yang luar biasa. Bisa bergabung di RRI subuh ini.
0: Iya.
1: Ini orang yang seperti ini jarang. Ini juga iya, bisa dikategorikan orang yang terbaik,
0: terbaik ya,
1: dari aspek komunikasi.
0: Menyempatkan waktunya. Ya, seperti itu.
1: Baik, jadi dua pertanyaan Pak Syahida tadi. Yang pertama, ada orang yang kaya tapi tidak berbuat baik. Ada orang miskin tapi dia berbuat baik. Yang mana yang baik? Kalau kita membaca dan menyimak apa yang disampaikan dalam hadis Ahmad bin Hanbal tadi, Pak Syahida, itu sangat jelas ya. Apakah orang kaya itu baik? Belum tentu. Apakah orang miskin itu baik? Juga belum tentu. Jadi dua-duanya secara teoretik itu belum bisa dikategorikan. Tapi kalau orang kaya melakukan apa yang disampaikan tadi oleh baginda Rasulullah, ya pasti tidak baik. Ya kan? Jadi tentang proses apakah orang baik atau tidak itu, ketika dia melakukan perbuatan itulah yang baik. Jadi orang kaya yang sombong wajar. Ya. Tapi kalau ada orang miskin sombong, itu kurang ajar. Apa sih sesungguhnya yang dibanggakan misalnya kan? Dari aspek amanahnya yang bisa kita kategorikan bahwa itu orang baik. Ya. Jadi kalau orang kaya lalu kemudian dia pelit, lalu kemudian dia itu seraka, apa bedanya dengan karum? Ya kan? Berarti sangat jelas kategorisasinya bahwa yang baik itu adalah yang pertama, kalau mau dikategorikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, khairun nas. Jadi sebaik-baik manusia apa syaida amfa'ahum linnas. Dia dapat memberikan memberikan kebaikan, kemanfaatan kepada manusia lainnya. Jadi orang kaya tidak memberikan kemanfaatan, tidak memberikan sedekah, tidak memberikan santunan, tidak ada kepedulian sosialnya, ya, jahat terhadap tetangganya, ya pasti bukan orang baik. Karena sangat sederhana untuk menilai orang baik itu, ya kan? Misalnya saya ketemu dengan Pak Ilham, jangan kita lihat dulu ukuran karena memberikan harta Pak Ilham sama kita, tapi begitu kita lihat sama-sama berpapasan lalu kemudian dia senyum, itulah orang baik. Apa cirinya? Ya dia senyum karena senyum itu adalah sedekah, ya kan? Tapi kalau kita ketemu lalu kemudian dia murung, dia kemudian judes dan lain-lain sebagainya, ya pasti kita mengatakan ini jelek sekali nih orang. Itu orang bukan orang baik. Jadi kita ingin memerankan ya sebagaimana dalam petunjuk baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati khairul bariyah. Jadi sungguh yang beriman dan beramal saleh itu adalah makhluk yang terbaik. Mengapa? Karena dia senantiasa memerankan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama kita. Ya. Nah, bagaimana dengan orang miskin tapi dia senantiasa berbuat baik? Ya kalau dia memerankan itu dengan penuh keikhlasan, dia pasti masuk dalam kategori orang baik. Karena kita ini dilahirkan ya dalam posisi yang tidak membawa apa-apa, ya. Ya. Bahwa kita dihadirkan di bumi ini adalah dalam posisi zero, enggak ada yang dibawa. Karena itulah dalam proses kehidupan kita ada yang mencapai puncak harapannya, puncak karirnya, mempunyai harta yang banyak, jabatannya yang tinggi. Itu adalah proses. Tapi tidak berarti itu dibawa lahir, enggak. Dan itu semua juga bagian dari ujian. Jadi kaya dan miskin itu adalah juga ujian. Dua-duanya ujian. Kalau kita perankan sesuai dengan ajaran agama kita, ya tentu Pak Syahidah masuk dalam kategori orang yang baik. Kita ingin memerankan bagaimana terbaik menurut ajaran agama kita nih. Karena itu mari senantiasa berbuat baik. Kita fast tabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan-kebaikan sekecil apapun, tidak mesti banyak, ya kan? Iya. Jadi misalnya dalam hadis tabi Allah baginda Rasul mengatakan yang paling sering mengaji boleh satu ayat dua ayat, tapi kita sering daripada mengaji satu juz tapi 5 tahun itu juga tidak sering namanya, ya sekalipun banyak ya. Karena itu dalam contoh-contoh kecil misalnya setiap subuh ya kita sisipkan Rp1.000 di dalam bentuk celengan ya, itu rutin, itu tidak pernah berhenti. Itu juga salah satu bagian ciri-ciri manusia yang terbaik karena mempersiapkan dirinya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan, tidak hanya misalnya 4 kategori tadi ini ya. Tapi dalam kaitan-kaitan ibadah sosial itu luar biasa banyak kita bisa lakukan. Menaikkan saja bendera di bulan Agustus ini itu kan mengikuti perintah ya. konstitusi negara, diharapkan bahwa ada patriotisme kita. Kita lakukan, tapi ada orang yang pelit sekali. Tidak mau menaikkan benderanya. Apa sih? Padahal kamu kan tidak berjuang mati-matian mempertahankan. Nah ini kan salah satu ciri-ciri apakah kita menjadi manusia dalam kategori itu atau bukan. Nah sangat sederhana ya. Lalu kemudian yang pertanyaan kedua hampir saya lupa.
0: Ya, yang kedua tadi yang pertama terkait tadi orang kaya dan orang miskin ya. Dan yang kedua ini dari Pak Saida tadi ya. Pertanyaan terkait apa ya tadi ya? Dari
1: kalau bisa minta diulangi lagi Pak Saida. Iya. Yang kedua apa pertanyaannya?
0: Kita, ya. Ya, ini pertanyaan yang kedua sepertinya terkait dengan topik kita sepertinya Pak Ustadz ya, terkait menjadi manusia yang terbaik ya, mungkin bisa dirincikan seperti apa yang ya. Sudah dijelaskan tadi.
1: Salah satu inti menurut hadis Rasulullah tadi ya, bahwa untuk bisa dikategorikan manusia yang baik itu yang pertama yang paling sering mengaji. Di sana kita mentadaburinya, kita mengkajinya, kemudian kita sedapat mungkin wajib kita mengimplementasikan apa sih sesungguhnya artinya mengaji. Kita membaca lalu kemudian petunjuk itu kita tidak amalkan. Kita masuk dalam kategori kaburamatan andallah antakulu ma'ala tabang. Kita pintar mengatakan sesuatu tapi tidak mampu mengimplementasikan. Jadi inti dari membaca, sering membaca Al-Quran adalah bagaimana mentadaburinya, kita mengimplementasikan petunjuk-petunjuk itu. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita paling menunjukkan kitalah yang bertakwa. Paling tidak sesuatu yang dilanggar jangan lakukan. Ya, jadi kita tunduk pasrah terhadap ketentuan Allah. Kalau kita mau dikategorikan orang yang paling bertakwa. Jadi ketika Allah mengatakan misalnya di surah Al-Hujurat ayat 13, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu itu saling mengenal. Ya, petunjuk ini menggambarkan bahwa manusia yang baik itu adalah bukan karena sukunya, ya kan, bukan karena kastanya. Tapi ditutup dalam ayat itu inna akramakum indallahi akramakum, bahwa sesungguhnya yang paling diharapkan orang yang akramakum itu adalah indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa. Orang bertakwa itu adalah menunjukkan kepasrahan, ketundukan terhadap aturan baik Al-Qur'an maupun hadis. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita sering mengajak, ya, menyuruh untuk melakukan kebaikan, kebaikan, dan juga sebaliknya melarang untuk tidak melakukan yang dilarang oleh baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, dalam kemudian yang keempat adalah sering menjalin silaturahmi. Kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah maka kita menjadi bagian orang yang terbaik.
0: Baik, kita masih undang pendengar untuk di perjumpaan kita ya, yang ingin bergabung bersama kita untuk di via telepon di 0401-312-4008. Juga kita masih hadirkan juga yang ingin bergabung bersama kita dan menyapa melalui via TikTok juga ya. Ya, boleh bergabung dengan pertanyaannya ya terkait dengan topik kita pada subuh hari ini, yaitu menjadi manusia yang terbaik. Sudah ada yang bergabung ternyata Pak Ustadz ya. Dari Yunus di Konawe Utara, kita akan coba sapa untuk Pak Yunus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yunus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Pak Yunus untuk pertanyaannya.
3: Mungkin di luar kewangsaan ini Pak.
0: Oke, silakan Pak Yunus.
3: Masalah Nabi. Sekian banyaknya Nabi saja dalam hal itu. Kitab istilahnya. bisa baca Al-Quran 30 juz itu hampir Nabi Musa yang paling banyak namanya disebut-sebut.
0: Namanya, iya baik.
3: Iya, berapa saya kira 60% di satu Al-Quran itu.
0: Baik.
3: Saya pertanyakan, apa kelebihan daripada Nabi Musa alaihissalam? Ya mungkin begitu saja Pak Ustaz.
0: Baik.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Ustaz. Terkait dengan Nabi Musa alaihissalam, kenapa namanya yang paling banyak disebut? Apa keutamanya sehingga namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quran? Pak Ustaz, silakan.
1: Ya, ya. Baik. Pak Yunus, terima kasih pertanyaannya yang luar biasa ini. Ya. Ini ada kaitan berkaitan dengan ilmu tasawuf ini, sudah sampai ke dalam sih sesungguhnya. Waktu saya juga membaca Pak Yunus dari awal sampai akhir, juga sama pertanyaan Pak Yunus dalam hati saya nih. Kok banyak sekali Nabi Musa ini disebutkan Al-Quran ya. Kok bisa Nabi Muhammad ada surah Muhammad tapi tidak sebanyak itu namanya yang selalu disebutkan. Ya kan, Qala Musa, ini selalu Al-Qala Musa. Jadi mudah-mudahan tidak memuaskan Pak Yunus, karena ini kan ada kajian khusus, terutama misalnya di Tafsirul Quran atau Fi Uzulul Fiqh. Kami tidak sampai masuk di situ dalam mengkaji. Paling tidak kita memberikan satu pemaknaan bahwa kenapa sih sesungguhnya Nabi Musa itu paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Apa sih kelebihannya? Perlu kita membaca sejarah paling tidak bahwa kehadiran Al-Quran itu, apa yang kita lakukan 5 kali sehari semalam, itu sesungguhnya adalah rentetan dari perjuangan Nabi Musa. Ketika baginda Rasulullah di Isra Mi'rajkan, begitu turun ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, ini berdiri bulu-bulu saya ini Pak Yunus. Berapa yang dikasih amanah oleh Allah Tuhanmu, berapa? 50 kali. 50 kali. Kembali lagi tanya. Kan pasti umatmu tidak akan sanggup 50 kali, umatku saja besar-besar orangnya gak sanggup itu 50 kali, kembali lagi. Jadi dalam perjalanan kisahnya baginda Rasulullah itu ketika menerima amanah Nabi dan Rasul, sampai berapa kali itu? 3 kali. Lalu kemudian terakhir 5 kali. Itu pun juga Nabi Musa masih bertanya, berapa 5? Kembali lagi Rasul. Apa kata Rasulullah, Musa, saya sudah malu. Ya, saya sudah malu menghadap pada Allah untuk dikurangi lagi ini. Ya kan? Artinya dalam perjuangan, perjalanan apa yang kita lakukan itu adalah tidak lepas dari harapannya Nabi Musa kepada baginda Rasulullah itu agar kita seringan-ringannya amanah. Nah, 5 kali sehari semalam saja kita banyak tidak lakukan itu. Jadi itu satu pandangan-pandangan secara historis Pak Yunus, bahwa banyak perjuangan yang telah dilakukan oleh Musa ya, ya baik secara langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain itu ketika Nabi Musa ingin mencoba melihat kecintaannya kepada Allah, ya Allah, begitu cintaku sama kamu, saya ingin lihat dirimu. Ya kan? Lalu kemudian Allah mengatakan, sekalipun apa yang kau inginkan Musa, tidak mungkin aku kabulkan. Karena kalau kau lihat saya, kamu hancur. Lalu kemudian disampaikan dalam Al-Quran, coba kamu nengok ke kanan. Dia mau nengok ke gunung. Langsung Nabi Musa pingsan. Jadi itu menunjukkan bahwa dalam perjalanan sejarahnya Nabi Musa banyak memberikan satu pelajaran berharga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak satu perjalanan hidup Nabi Musa yang digambarkan. Satu ketika juga Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir. Ya. Dalam cerita pendeknya, karena kalau dia cerita panjang kan. Nabi Musa itu kecintaannya kepada luar biasa ya. Saking cintanya dia enggak ada yang lain di apa ya? Pokoknya dia sangat begitu cinta kepada Allah. Lalu kemudian Allah mengabadikan namanya paling banyak karena banyak kisah-kisah perjalanan hidup Nabi Musa digambarkan dalam Al-Quran. Dan itulah salah satu penciri bahwa ada banyak kelebihan-kelebihan khusus yang diperankan oleh Nabi Musa ya, sekalipun juga nabi-nabi lain ya juga banyak amanah yang diberikan, tapi tidak sebanyak Nabi Musa yang digambarkan dalam Al-Quran. Nah, ini butuh penafsiran yang lebih detail oleh seorang guru dan Pak Yunus. Saya belum sampai pada kajian-kajian tasawuf yang lebih dalam untuk menjelaskan. Tapi cerita tadi ada beberapa kelebihan-kelebihan ya yang digambarkan dalam Al-Quran sehingga namanya begitu banyak diabadikan. Itu artinya bahwa seluruh nabi dan rasul adalah menjalankan ketauhidan. Terlepas dalam Al-Quran itu banyak atau tidaknya, itu adalah satu bentuk ikhtiar yang harus kita lebih banyak mengkaji. Dan tentu kita tidak lepas dalam kajian-kajian seperti dalam penjelasan hadis tabi nabi tadi oleh baginda Rasulullah, bahwa yang paling sering mengaji, di sanalah akan kita pelajari bahwa kenapa, apa hikmah, apa manfaat yang menjadi bagian penting sehingga Nabi Musa lebih banyak namanya. Kan seharusnya Nabi Musa, Nabi Muhammad yang harus digambarkan dominan di situ.
0: Iya.
1: Tapi ternyata tidak. Tapi itu tidak berarti bahwa Al-Qur'an ini adalah kitabnya Nabi Musa, enggak. Tapi ada beberapa isyarat-isyarat yang harus kita kaji, Pak Yunus. Dan tentu Pak Yunus ini merupakan inspirasi yang sangat berharga bagi kita.
0: Baik.
1: Saya kira cukup.
0: Baik Pak Ustadz, ini karena kita sudah sangat di ujung perjumpaan ya, mungkin kesimpulan tadi dari untuk topik kita menjadi manusia yang terbaik dari empat yang sudah disampaikan juga dari Pak Ustadz ya tadi, yang sangat utama yaitu dari mengaji, bertakwa kepada Allah, menjalin silaturahmi, dan tentunya mengamalkan ya dengan amal-amal kebaikan. Nah Pak Ustadz, demikian mungkin untuk di perjumpaan kita ya subuh hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan sudah berbagi di kebersamaan kita. Dan semoga kita bisa kembali bersua dengan berbagai topik menarik lainnya Pak Ustadz. Dan mendengar demikian untuk Mutiara Pagi pada subuh hari ini. Terima kasih untuk partisipasi di kebersamaan kita. Semoga bermanfaat dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Jadi Satres Narkoba Polres Bau-Bau ini telah mengungkap sebanyak 9 kasus yang dimana ditargetkan untuk Polres Bau-Bau hanya 7 kasus.
2: Hanya memang secara jukmis atau petunjuk pelaksanaan di lapangan itu diboleh dilakukan penggantian, tapi cuman dari sumber desil ya cuma sampai dengan desil 4.
3: Selamat pagi dari kawasan Libolio. Tangan pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga Agustus 2026, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 11 kasus penyalahgunaan narkoba. Penyaluran bantuan pangan beras di Kota Bau-Bau menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebagai dasar penetapan penerima. Data tersebut melalui proses verifikasi pemerintah sebelum menjadi acuan Bulog dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Saya Rizka Herlina dan inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Hingga Agustus 2026, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 11 kasus penyalahgunaan narkoba. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan.
4: Polres Bau-Bau berkomitmen memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Tercatat hingga akhir Agustus 2026, Satres Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 11 kasus dari target 9 kasus tahun 2026. Pengungkapan tersebut membuktikan peredaran narkotika di Bau-Bau masih menjadi ancaman serius dan mengintai para penerus bangsa. Jumlah barang haram yang berhasil diamankan aparat lebih dari 200 gram sabu. Kasih Humas Polres Bau-Bau Ibtulino Asnan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu memberantas narkotika dengan melaporkan segala aktivitas yang mencurigakan. Masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui hotline resmi Satres Narkoba di nomor 0852-4154-7082. Kasih Humas menegaskan Polres Bau-Bau akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba.
1: Untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bau-Bau. Jadi Satres Narkoba Polres Bau-Bau ini telah mengungkap sebanyak 9 kasus yang dimana ditargetkan untuk Polres Bau-Bau hanya 7 kasus. Jadi Polres Bau-Bau berkomitmen memberantas segala penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, kami mengharap kerjasama semua pihak untuk memberikan informasi kepada Polres Bau-Bau, khususnya kepada Satres Narkoba Polres Bau-Bau.
4: Lanjut Ibtulino, seluruh kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Dari 11 kasus yang ditangani, Polres Bau-Bau telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika, bukan bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Data geografis Kota Bau-Bau yang strategis menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkotika. Pasokan narkoba yang beredar di Bau-Bau umumnya berasal dari kota-kota besar di luar daerah. Sementara itu, tingginya angka pengungkapan kasus narkotika juga sejalan dengan data penghuni lapas Bau-Bau. Berdasarkan data lapas 17 Agustus 2026, sebanyak 85 warga binaan di lapas Bau-Bau saat ini menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Jumlah tersebut menjadikan perkara narkotika sebagai kategori penghuni terbanyak kedua di lapas Bau-Bau setelah kasus perlindungan perempuan dan anak. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar ritual Goranao Puta atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau Selasa 25 Agustus 2026 dini hari. Tradisi masyarakat Tolio ini menjadi momentum memperkuat hubungan ulama, umara, dan masyarakat sekaligus menjadi nilai religi dan kearifan lokal. Gurana Waputa merupakan munajat pemimpin dalam hal ini wali kota Bau-Bau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan negeri dan keseluruh rakyat sekaligus menandai dimulainya rangkaian maulid Nabi di Tanah Wulio. Prosesi diisi pembacaan Marzanji oleh Sarakidina atau perangkat adat Masjid Agung Keraton Buton yang terdiri dari imam bersama 4 moji, kemudian dilakukan dengan makan bersama. Rangkaian maulid Nabi masyarakat Wulio berlangsung selama 18 hari mulai 12 hingga 30 Rabiul Awal. Setelah Gurana Waputa, rangkaian dilanjutkan dengan Harwana Mia Bari dan ditutup melalui Maluduna Hukumu. Wali Kota Bau-Bau Yusram Fahim mengatakan Gurana Waputa tidak hanya memiliki nilai keagamaan tetapi juga pesan kepemimpinan, kebersamaan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen menjadi dan maksud kami menjaga dan melestarikan tradisi tersebut sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Wulio.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Warta Cape Town pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Penyaluran bantuan pangan beras di Kota Bau-Bau menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebagai dasar penetapan penerima. Data tersebut melalui proses verifikasi pemerintah sebelum menjadikan acuan Bulog dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Harumulku, melaporkan.
2: Hanya memang secara jukmis atau petunjuk pelaksanaan di lapangan itu diboleh dilakukan penggantian, tapi cuman dari sumber desil ya cuma sampai dengan desil 4.
5: Penyaluran bantuan pangan beras di Kota Bau-Bau terus berlangsung di kantor-kantor kelurahan. Bantuan pangan beras dialokasikan sekaligus untuk 3 bulan atau one shot dengan penerima sebanyak 14.850 keluarga penerima manfaat atau KPM. Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau Ritno menjelaskan, data penerima bantuan bersumber dari Dinas Sosial masing-masing kabupaten kota melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh pemerintah pusat dan disampaikan melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas kepada Bulog sebagai dasar pelaksanaan penyaluran. Dengan mekanisme tersebut, Bulog tidak memiliki kewenangan untuk memodifikasi data penerima yang telah ditetapkan. Meski demikian, penggantian penerima di lapangan tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu, namun harus mengikuti petunjuk teknis dan batasan yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Hanya memang secara jukmis atau petunjuk pelaksanaan di lapangan itu diboleh dilakukan penggantian, tapi cuman dari sumber desil ya cuma sampai dengan desil 4. Sehingga kalau nanti misalnya di luar ruang desil ketika disalurkan atau misalnya disalurkan kepada anak-anak yang di bawah umur, beresiko untuk Bulog tidak diakui oleh pemerintah ya untuk dilakukan pembayaran beras yang saat ini mungkin disalurkan.
5: Ritno mengakui tantangan dalam penyaluran bantuan pangan adalah kesiapan dari penerima manfaat itu sendiri, sebab penerima yang tercantum dalam data belum tentu seluruhnya dapat hadir ketika bantuan disalurkan. Kondisi geografis dan akses menuju wilayah penerima juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, keterbatasan waktu penyaluran membuat Bulog harus memastikan distribusi berjalan sesuai jadwal. Bulog menekankan penyaluran bantuan harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat pelaksanaan.
2: Kalau penerima manfaat kita undang, tidak semuanya itu punya kemampuan untuk datang di tempat pembagian beras. Biasanya ada sendiri-sendiri kegiatannya, ada yang sakit, mungkin ada keperluan lain misalnya lebih penting di kebun barangkali ya utamanya, atau mungkin ada pekerjaan lain. Tapi kan sebenarnya bantuan pangan ini menyasar pada masyarakat-masyarakat yang sifatnya prasejahtera ya, itu barangkali.
5: Dari sisi kualitas, beras bantuan yang disalurkan merupakan beras medium. Sebelum didistribusikan, beras dalam kemasan curah 50 kg dikemas kembali menjadi kemasan 10 kg untuk memudahkan penyaluran sekaligus menjaga kualitas beras yang diterima masyarakat. Adapun masing-masing KPM mendapatkan 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan Juli, Agustus, dan September. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke berita yang terakhir, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau terus memperkuat upaya penuntasan kusta dan frambusia melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di tingkat puskesmas. Langkah ini dilakukan melalui pelatihan pencegahan dan pengendalian penyakit kusta dan frambusia bagi pengelola program puskesmas yang digelar bersama Bapelkes Provinsi Sulawesi Tenggara di Bau-Bau. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bau-Bau Yuslina mengatakan pelatihan bertujuan menyamakan persepsi, meningkatkan kompetensi serta memperkuat kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi dini dan tata laksana kasus. Menurutnya, penuntasan kusta dan frambusia membutuhkan penemuan kasus secara aktif, pengobatan yang tepat, surveillance ketat, serta pemberian obat pencegahan untuk menekan penularan. Yuslina meminta tenaga kesehatan lebih peka terhadap gejala kusta dan frambusia di masyarakat serta tidak hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Yuslina juga menekankan pentingnya pelaporan berbasis digital dengan data yang akurat sebagai dasar pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan penanganan dan pengendalian penyakit. Dengan semakin banyak tenaga kesehatan yang mampu mengenali gejala sejak dini, penemuan dan penanganan kasus kusta serta frambusia di Kota Bau-Bau diharapkan semakin cepat sehingga target eliminasi dan eradikasi dapat diwujudkan.

Sebelum kami akhir Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga Agustus 2026, Polres Bobo berhasil mengungkap 11 kasus penyalahgunaan narkoba. Penyaluran bantuan pangan beras di Kota Bobo menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebagai dasar penetapan penerima. Data tersebut melalui proses verifikasi pemerintah sebelum menjadi acuan Bulog dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Demikian Warta Kapten pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kapten pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id dan juga kanal YouTube, TikTok, IG dan juga Facebook @rribaubau. Saya Rizka Arlina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa Revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Baik pendengar, kita update dulu informasi perakiraan cuaca ya di pagi hari ini. Untuk 26 Agustus 2026 dari BMKG menyampaikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk hari Rabu didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya cerah, memasuki siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Ini juga akan berlanjut pada malam hari ya di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

mendorong Balai Besar Latihan Sumber Daya Manusia Komdigi Masyarakat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bobo menambah kuota peserta pelatihan affiliate marketing dan live shopping. Dari Kepala Kominfo Kota Bobo menyampaikan penambahan kuota tersebut merupakan respon pemerintah terhadap tingginya minat masyarakat untuk meningkatkan keterampilan di bidang digital marketing. Pelatihan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat ya untuk memahami cara memanfaatkan platform digital secara produktif, khususnya dalam memasarkan produk, memperkuat jangkauan pasar, sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Peserta nantinya akan dibekali pengetahuan dan keterampilan mengenai affiliate marketing serta strategi live shopping yang tentu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, calon pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk mengembangkan potensi usaha melalui ekosistem digital.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda. Coba Anda bayangkan. Di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Kantor Kementerian Agama Kota Bobo menegaskan bahwa seluruh unit kerja harus berorientasi pada pelayanan masyarakat dan umat yang membutuhkan layanan pemerintahan. Pelayanan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pencapaian administrasi ya, tetapi mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai penopang moral dalam setiap aktivitas pelayanan. Ini disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kota Bobo, Hasim Umar, saat memimpin rapat penyusunan anggaran dan evaluasi kinerja di lingkungan Kemenag Kota Bobo. Rapat yang didampingi Kasubag TU Lamida tersebut melibatkan pejabat struktural dan fungsional ASN Kantor Kemenag Kota Bobo, Kepala KUA, serta pimpinan madrasah dan RAC Kota Bobo. Hasim Umar mengatakan evaluasi kinerja dan penyusunan anggaran merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi institusi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap program dan penggunaan anggaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan meningkatkan kualitas pelayanan, dan juga itu ini merupakan jajaran Kemenag diminta tidak hanya mengejar terpenuhnya target administrasi, tetapi juga melihat sejauh mana pekerjaan yang dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masih bersama kami, masih ada informasi lainnya bakal saya hadirkan untuk Anda, tetap di RRI Bau-Bau. FM.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.